0: Jogja, teman terbaik kamu. Maling ini essential, teman bro dua. Dia, aduh, yang lagi kesemsem kalau dengerin lagu ini tuh ngerasa pasangan kamu yang sekarang tuh, ih, ini yang aku cari banget dari kemarin. Kemana aja sih? Nyelip di rerumputan ya? Sampai akhirnya baru ketemunya sekarang. Ini tadi lagunya di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih juga tadi ada Daniel pengen diputri lagunya Adhikara Primadona. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Dan thank you juga tadi ada Rizka yang pengen diputri lagunya Akbar Clay featuring Mingsei yang Astaga Bercanda. Udah, kita puterin lagunya buat kamu ya pagi ini, Pak. Kita lagunya yang enak-enak, teman bro dua. Jadi kalau misalnya kamu mau diputri lagu favoritnya, kasih tau ke Vina lagunya apa. Habis itu kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Bebas, kamu sendiri tentuin lagunya. Dan selama lagunya ada di playlistnya kita sih, kita akan mainkan lagunya buat kamu ya. So, langsung aja WhatsApp Vina. Dan kamu juga boleh dengerin siaran kita pagi hari ini lewat aplikasi RRI Digital. Nah, ini nih kalau kamu punya aplikasi RRI Digital ya, teman bro dua tuh bisa dengerin siarannya kita tuh dari mana aja. Mau kamu dari Jakarta, mau kamu dari Bandung, dari Surabaya, dari Magelang, dari Salatiga, kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siarannya kita dari mana aja gitu ya. So, langsungan aja download aplikasinya RRI Digital di App Store dan juga Play Store.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Perudua. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.
1: Perudua bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

katanya hari ini beberapa wilayah di Indonesia udah mulai turun hujan teman produser. Bahkan tadi aku sempet baca gitu kalau di Jakarta tuh kayak udah ngasih warning hati-hati ya yang mau bepergian hari ini Jakarta bakalan turun hujan. Aduh, Jogja kapan ya? Jujur udah mulai merindukan yang namanya hujan teman produser. Kangen sama aroma tanah yang baru aja kena air, terus kangen sejuknya, dan yang paling penting sih biar bisa bikin daerah-daerah yang sudah mulai kekeringan tuh nggak tandus lagi teman Pro 2. Dan semoga aja deh Yogyakarta termasuk salah satu yang bisa segera turun hujan ya hari ini. Kalau tadi sih dari rilisan BMKG udah kasih peringatan hujan lebat dan angin kencang mulai 20 September ini teman Pro 2 di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya di daerah Sumatera, tepatnya di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Nah, untuk wilayah Jawa yang diprediksi akan turun hujan itu di daerah Banten dan juga Jawa Barat teman Pro 2. Untuk Kalimantan, di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara serta di Papua, Papua Pegunungan dan juga Papua. Untuk wilayah Jawa sendiri memang hanya Banten dan Jawa Barat teman Pro 2 yang diprediksi turun hujan hari ini gitu ya. Tadi juga Jakarta termasuk salah satu yang diprediksi bakalan mengalami hujan juga begitu ya. Bagaimana dengan Yogyakarta hari ini? Apakah Yogyakarta akan turun hujan teman Pro 2? Nah, untuk mengetahui apakah hari ini Yogyakarta akan hujan atau tidak, nanti aku akan update informasi perakiraan cuaca ya barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta yang bakalan kasih tahu gimana cuaca Yogyakarta hari ini, apakah akan turun hujan atau tiba-tiba malah tetap panas? Nanti ya, aku update lebih detailnya habis ini jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: setengah 8 pagi. Waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 21 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan. Pada malam hari cenderung berawan dan dini hari cuaca cenderung cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 92%. Angin secara umum bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1.25 hingga 2.5 masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini kami sampaikan nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Saya semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bakti Wira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Senin 21 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakhiran cuaca area Bandara YIA hari ini pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Heri Ismanto yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Bakti Wira yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Sekian info cuaca hari ini.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Pro 2 Weekly Hits.

bertemu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Mendekati jam 8. Sudah siap buat ikutan gabung sama aku pagi hari ini? Karena Vina bakalan ajakin kamu ya buat memilih 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu. Dan aku udah siapin 5 lagu. Nanti teman Pro 2 tinggal tentuin 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Dan 5 lagu yang udah Vina siapin, ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa, Olivia Dean, Man I Need, Mahalini, Percuma, ada juga Pink Sweet, At My Worst, dan juga ada Overnight, Kita Lewati Berdua. Ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini teman Pro 2. Dan silahkan kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Kalau kamu sudah bisa menentukan lagu pilihannya, silahkan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan 3 lagu terpilih yang paling banyak nanti akan aku putarkan di jam 8 lebih 45 menit. So langsungkan aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini di jamu jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai.

disuruh milih membernya Nona juga kayaknya agak susah teman Pro 2. By the way, aku mau ucapin congratulations deh buat Nona yang akhirnya udah ngerilis album perdana mereka teman Pro 2, Island Girl, di hari Jumat kemarin ya, tanggal 18 September teman Pro 2. Dan sebenarnya jauh-jauh hari itu mereka udah ngasih tahu kalau mereka tuh bakalan ngerilis album yang ada 15 lagu teman Pro 2 ya. Dan menurut aku lagu yang sejauh ini yang jadi favorit aku adalah Durian teman Pro 2. Karena ada 15 lagu tuh, aku udah dengerin beberapa, tapi gak tau kenapa aku nempel banget di lagu Durian teman Pro 2. Yes, nanti kamu bisa cek ya di YouTube atau di Spotify gitu. Dan kalau kata beberapa netizen yang udah dengerin track Durian, kayak mereka tuh ngasih tahu emang yang namanya orang tuh luarnya keras ya kan, tapi kalau udah kenal yang namanya cinta apa segala macam, semua itu jadi lembut dan halus gitu ya. Katanya sih gitu teman Pro 2. Sesuai lah sama yang namanya durian itu sendiri, yang luarnya tuh berduri, keras, tapi kan kalau kita belah si durian itu, dia tuh soft, smooth, walaupun memang aromanya sedikit menyengat ya. Gak sedikit sih buat orang yang gak terlalu suka durian, baunya sangat menyengat. Tapi buat yang suka sama durian, aroma durian tuh sedep banget sih asli. Tapi memang Nona ini sudah nge-spill beberapa lagu-lagu yang akhirnya bisa masuk di albumnya Island Girl teman Pro 2 ya. Kayak Work dan juga ada Rollerblade yang lebih dulu gitu kan ya dikenalin sama penggemar Nona teman Pro 2. Dan Island

Girl ini tuh jadi rilisan panjang pertama Nona setelah hampir 1,5 tahun berkarya ya, lewat deretan single yang viral mereka teman berdua. Dan Nona juga udah meninggalkan jejak di berbagai panggung internasional, termasuk Head in the Clouds Los Angeles teman berdua, di mana mereka waktu tampil di Head in the Clouds pun juga ngasih kabar gitu kan kalau mereka bakalan ngerilis albumnya di bulan September ini ya. So congratulations buat Nona, semoga setelah ini makin banyak karya-karya yang mereka hadirkan teman berdua ya. Dan aku sih sangat menunggu gitu untuk video music durian ya. Kita tungguin nanti teman berdua ya.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: bagian tiket konser Big Bang Teman Produa. Kabar baiknya sih mereka menambah satu hari lagi buat konser di Indonesia Teman Produa di tanggal 17 Januari 2027, tepatnya di hari Minggu di Jakarta International Stadium Teman Produa. Dan ini akan jadi kesempatan kedua buat para VIP untuk dapetin tiket konsernya Big Bang Teman Produa ya, karena tiketnya bakalan dibuka mulai hari ini. So persiapkan diri kamu untuk World Ticket Big Bang Teman Produa, dan semoga ini akan jadi kesempatan kedua yang membuahkan hasil ya. Jadi emang mereka tuh kayak yaudah deh kita tambah satu hari, karena ngelihat atmosfernya dan juga ngelihat antusias para member VIP juga gitu kan ya, yang membeli tiket konser Big Bang itu hanya beberapa jam dan langsung ludes Teman Produa ya. Dan seluruh tiket konser hari pertama Big Bang di Jakarta udah terjual habis ya, mau itu yang general sale, ada juga pre-sale-nya, yang pakai pre-sale membership juga udah pada habis Teman Produa. Nah, kalau konser hari kedua, sesi penjualannya tuh bakalan dimulai dua kali gitu ya. Tiket hanya berlangsung dua kali. Tahap awal itu pakai Big Bang VIP membership presale Teman Produa ya. Nanti kalau kamu udah punya membernya, Teman Produa bisa memulai untuk world tiketnya jam 10 sampai 23 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, pihak agensi juga ngejelasin bahwa penggemar yang berhak mengikuti presale ini adalah pemilik keanggotaan resmi yang udah menyelesaikan survei untuk hari pertama sebelumnya Teman Produa ya. Dan nanti buat kamu yang membelinya secara general sale, ini juga bisa Teman Produa ya, karena kemarin tuh belum sempat untuk daftar membershipnya. Don't worry Teman Produa, buat kategori umumnya atau general sale bakalan dibuka nanti Kamis 24 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dan buat kamu yang mau beli tiketnya itu bisa cek di bigbanginjakarta.com Teman Produa ya, dan pastikan belinya yang legal, jangan yang calo gitu ya. So siapin diri kamu Teman Produa untuk kembali World Ticket Konser Big Bang di Jakarta 2027.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di jamu-jamu lagu kamu ya. Aku udah siapin 5 lagu, ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Kamu tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin. Ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, Olivia Dean Man I Need, kemudian aku punya mahal ini percuma, Pink Sweet with At My Worst, dan juga ada Overnight kita lewati berdua. Kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So, masih ada waktu kurang lebih 3 menit dari sekarang buat kamu kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau mention ke X di @RRIPro2Jogja, 2 ya pakai angka, JOGJA.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya lagu kamu. Dan terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Kita bacain dulu siapa aja yang udah gabung pagi hari ini. Ada Rini di Pakem. Hai, selamat pagi Rini. Lagu yang dipilih ada Olivia Dean with Man I Need, Pink Sweet At My Worst, dan juga ada Overnight Kita Lewati Berdua. Terima kasih. Selanjutnya ada Tri yang pilih lagunya Olivia Dean, Mahal Ini sama Pink Sweet. Ada juga Taufik Digorian yang vote lagunya Mahal Ini Percuma, dan juga Overnight Kita Lewati Bersama. Habis itu terima kasih. Ada Sari yang pilih lagunya Mahal Ini Percuma, Overnight sama Olivia Dean. Selanjutnya terima kasih. Ada Sania yang pilih Olivia Dean sama Mahal Ini. Thank you. Ini ada Doni yang vote lagunya Overnight Kita Lewati Berdua sama Man I Need-nya dari Olivia Dean. Setelah itu terima kasih juga ada Dinda yang pilih lagunya Mahal Ini sama Overnight. Okay, terima kasih ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini, dan aku sudah bisa menentukan 3 lagu mana yang bakalan aku puterin pagi ini ya. Dan lagu yang akan aku mainkan buat kamu ada Olivia Dean Man I Need, dan ada juga Overnight Kita Lewati Bersama. Setelah itu ada Mahal Ini Percuma. 3 lagu ini bakalan aku puterin spesial buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung di Jamu. Dan 3 lagu ini juga yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2. So, kalau gitu langsung aja kita nikmatin 3 lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

lagu terakhir yang aku puterin buat teman Pro 2 yang tadi sudah ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih ya udah ikutan join barengan sama Vina Muviana. Aku masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10. Jadi kalau kamu baru aja gabung sama Vina dan pengen diputerin lagu favorit kamu karena barusan aja nyampe tempat tujuan terus ngerasa kayak mulai ngantuk ya kan, perlu sesuatu yang bisa meningkatkan mood booster untuk Senin pagi ini ya kan. So langsung aja ke sedaku final lagu mana yang mau kamu dengerin teman Pro 2. Mau lagu mancanegara, ayo, Indonesia juga boleh, sikat deh pokoknya. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Langsung aja ke sedaku final, lagu apa nih yang mau kamu dengerin pagi ini.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang

efektif. Di awal buku kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

teman Bro 2. Ah, apakah benar kaum Hawa kamu termasuk salah satu yang doyan makan seblak? Jujur, kalau aku sih dulu suka banget makan seblak teman Bro 2. Level 2, banyakin ceker, terus pakai sayap, kerupuknya agak banyak. Beuh, itu udah best banget teman Bro 2. Cuma kalau sekarang tuh kayaknya agak mulai mengurangi ya, karena ya in this economy dan juga in this my age yang udah mulai kepala tiga ini kayak harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan ya kan. Jadi ya udah deh, seblaknya mungkin sebulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali kayaknya nggak apa-apa gitu, asal tetap ya isinya tuh balance sama Bro 2, nggak hanya si kerupuknya aja tapi juga ada proteinnya, serat dan juga yang lainnya gitu. Nah kalau ngomongin seblak teman Bro 2, ternyata Jawa Barat itu masih jadi salah satu wisata seblak kalau kata aku teman Bro 2. Bukan wisata seblak sih, tapi warung seblak yang ada di daerah Jawa Barat itu yang paling banyak teman Bro 2 ya. Dan Bogor itu menduduki posisi pertama, habis itu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah mungkin kalau kita berpikir tuh kayak seblak tuh selalu identik sama Bandung ya kan, tapi gak juga teman Bro 2, dia lebih identik ke Jawa Barat. Dan Bogor itu jadi salah satu yang punya warung seblak banyak teman Bro 2 ya. Dan masing-masing ini tuh udah punya lebih dari 1000 tempat makan seblak yang berdasarkan data dari poidata.io teman Bro 2 per Agustus 2026. Nah kalau Jakarta Timur

Timur, ini tuh jadi salah satu wilayah DKI Jakarta yang menembus 10 besar teman Pro 2. Sementara buat Tangerang, ini masih jadi satu-satunya wakil Banten yang punya warung seblak di Indonesia yang banyak teman Pro 2. Tapi emang sih seblak itu enak, cuma jangan keseringan teman Pro 2 ya. Ingat, apa yang terlalu kita banyak konsumsi, terlalu sering, itu juga gak baik buat tubuh kita. Tapi kalau sesekali, kalau aku bilang masih aman sih, asal ada si proteinnya, ada seratnya dalam satu mangkuk. Jadi gak cuma si kerupuknya aja, tapi ada yang lain.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

udah dengerin Vina dari tadi jam 6 pagi, udah hampir jam 10 dan udah waktunya aku juga pamitan sama kamu cuma berdua. Karena habis ini posisi aku bakalan digantiin sama Niken Ayu yang bakalan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

Kita mulai dari berita pertama teman berdua dari rri.co.id. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54 ribu lebih personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan

0: Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Selo Pamioro Imogiri Bantul, tepatnya kawasan hutan Jati, tepi jalan Yogyakarta Panggang pada Minggu 20 September 2026 siang. Kobaran api menyebabkan lalu lintas terganggu karena asap tebal yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Koordinator relawan Safe Landung Pambudi menyatakan bahwa api pada awalnya terlihat sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian barat. Saat itu kobaran api baru muncul di tengah hutan Jati. Dia juga menambahkan pemadaman api di tepi jalan dilakukan oleh tim pemadaman kebakaran BPBD Bantul. Sementara itu lokasi yang sulit dijangkau tengah sudah ditangani secara manual dengan peralatan seadanya. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2 unggahan berupa video salah seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Bantul yang diduga mengejek korban keracunan makan bergizi gratis sempat viral di jagat maya. Dalam video tersebut, pria itu terlihat mengolok-olok korban keracunan MBG di Karo, Sumatera Utara yang mengalami hilang ingatan. Menanggapi hal itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Wirandita Gagat Widiatmoko, mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Menurutnya, segala kejadian yang berhubungan dengan keamanan pangan dan berdampak kepada penerima manfaat harus disikapi dengan serius, penuh empati dan rasa kemanusiaan. Gagat menambahkan pihaknya telah menelusuri identitas pria yang ada di unggahan tersebut. Ia pun membenarkan bahwa pria itu merupakan pegawai SPPG di wilayah Dlingo, Bantul.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pradua. Di Santai Siang seperti biasa kalau hari Senin ada Niken nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya. Siang-siang ditemenin sama Niken teman Pradua. Semoga sudah sarapan di pagi hari ini menyambut hari Senin yang aduh agak gedebak-gedebuk setelah kemarin libur teman Pradua. Bangun paginya agak lama dan agak males. Agak males ya untuk bangun pagi dan bersiap-siap di hari Senin, tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Tetap harus dijalani teman Pradua di hari ini. Well, sudah ada teman Pradua yang minta Pradua hitlist Santai Siang. Playlistnya sebentar lagi aku bakal kirim, aku bakal bacain juga nih buat nemenin siang hari ini supaya enggak terlalu ngantuk dan tetap semangat menjalani hari Senin yang penuh dengan target kerjaan ini teman Pradua ya.

So, habis ini aku bakal share ke teman pria 2. Buat kamu juga nanti yang mau dikirimin playlist lengkapnya, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bradua Hit List, nemenin kamu bareng sama Niken di siang hari ini, teman Bradua, dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Buat teman Bradua yang mau playlist lengkapnya bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Playlistnya juga udah aku share di WhatsApp grupnya Bradua Jogja. Buat kamu yang kira-kira belum masuk atau pengen masuk, bisa WhatsApp juga ke Niken untuk minta dimasukkan, supaya gak ketinggalan request Samia di Bradua Jogja. Sekalian aku juga mau bacain, jadi buat teman Bradua yang lagi dengerin Niken siaran di siang hari ini, bisa langsung aja buka room chatnya Bradua Jogja, terus ketik-ketik ya, nanti langsung kirim aja ke Niken. So, Niken bacain dari lagu Indonesia. Ada 10 lagu yang sudah aku siapkan. Ada Overnight, Kita Lewati Berdua, Shalom Seven, Sederhana, Festivalis, Sumpah Galaksi, 420, Aku Tenang, Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, Agis Devaki, Dirimu Yang Dulu, Delantis, Bunga Maaf, It Gitau, Sediaku Sebelum Hujan, Fatin, Tidur Siang, sama Tiara Andini, Dengar Teman Bradua. Dari lagu mancanegara ada 1975 About You, Justin Bieber, That Should Be Me, Olivia Dean, So Easy, Blackpink, Jump, Maroon 5, Heroin, Ray, Where Is My Husband, Henry Moody, Miss You, Sina Spiro, Great Expectation, Miley Cyrus, Let's Get Married, sama Charlie Puth featuring Jungkook, Left and Right, teman Bradua. So, 20 lagu sudah aku siapkan di Bradua Hitlist santai siang, teman Bradua. Buat kamu yang mau pengen diputerin lagu-lagu di Bradua Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang, teman Bradua ya. Boleh banget, kalau mau minta playlistnya juga boleh banget, WhatsApp aja kan Niken di 0811251125.

Oke, Temong Pria 2, aku puterin dulu dua lagu yang di-request sama Taufik di Godean. Yang paling pertama, WhatsApp Kendikian request lagu ya. Kebetulan dikasih cuma dua lagu. Oke, baiklah. Oke. Sudah aku siapkan. Taufik di Godean tadi pengen diputerin lagunya 1975 About You sama lagunya Tiara Andini Dengar. Cuma dua lagu aja yang direkam sama Taufik, kita puterin yang paling pertama ya. Habis itu nanti aku puterin lagu-lagu yang direkam sama Katri di Playin sama Lia di Klaten Teman Raya 2. So, kita puterin dulu dua lagu yang direkam sama Taufik di Godean. Kita mulai dari lagu pertama 1975 About You.

Masih di Pro2 Hitlist bareng sama Nika sama Ranti jam 12 siang Taman Pro2. Buat teman Pro2 yang belum request lagu ke Nika, Nika masih tunggu sama Ranti jam 12. WhatsApp aja ke Nika untuk minta playlist lengkapnya ya. Lagu-lagu yang belum aku puterin nanti aku kirimin, terus kamu bisa request aja teman Pro2. WhatsApp-nya masih sama di 08112511025. So, aku mau puterin dulu 3 lagu yang paling banyak di request nih teman Pro2. Aku puterin dulu lagunya Shalom Seven Sederhana yang direquest sama Lia di Klaten sama Lavernia. Terus aku puterin lagunya Miley Cyrus Let's Get Married yang direquest sama Katri di Playen. Kemudian direquest juga sama Lia di Klaten, direquest sama Lavernia juga. Masih dari Katri, Lia di Klaten sama Lavernia. Tadi juga pengen diputerin lagu yang sama, lagunya Charlie Puth featuring Jungkook, Left and Right Taman Pro2. So berarti 3 lagu yang direquest sama Lia di Klaten, Lavernia sama Katri sudah aku siapkan, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Sheila on Seven Sederhana.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

Ada nih kita mau berdua nemenin kamu di berdua Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang. Kita lanjut lagi, tapi sebelum itu mungkin aku bakal bacain dulu kali ya playlist yang belum aku puterin di berdua Hitlist santai siang teman berdua. Jadi buat teman berdua yang mungkin baru dengerin Niken, biar tahu juga kira-kira lagu apa sih yang belum aku puterin gitu ya kan. Dari lagu Indonesia ini yang belum aku puterin ada Overnight Kita Lewati Berdua, Festivali Sumpah Galaksi, 420 Aku Tenang, Raisa featuring Roni Paruli Yang Tetap Bukan Kamu, Agis Devaki Dirimu Yang Dulu, It Kitab Sediaku Sebelum Hujan, sama Fatin Tidur Siang teman berdua. Dari lagu mancanegara ini ada lagunya Justin Bieber That Should Be Me, Olivia Dean So Easy, Maroon 5 Heroin, Ray Where Is My Husband, sama Sina Spyro Great Expectation teman berdua. Ini dia lagu-lagu yang belum aku putarin di berdua Hitlist santai siang buat teman berdua yang belum request lagu kan Niken. Boleh banget, masih ada satu jaman lagi aku nemenin kamu di berdua Hitlist santai siang ya. Jadi masih banyak sih waktunya teman berdua. Langsungan aja WhatsApp aja ke Niken di 0811251025. Habis ini aku mau puterin dulu 3 lagu. Aku puterin lagu yang direkuas sama Katri di Playen, yang Blackpink Jump. Kemudian aku puterin lagu yang direkuas sama Lavernia, Henry Moody Miss You. Terakhir nanti aku puterin lagu yang direkuas sama Lia di Klaten, Delantis Bunga Maaf teman berdua. So, 3 lagu sudah aku siapkan, mari kita putarkan teman berdua. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Blackpink Jump.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Berjajar dengan bunga-bunga simbol negara lainnya, bunga melati yang sering dijadikan dalam bahan pembuatan teh ini merupakan bunga nasional bangsa. Ditetapkan setelah adanya keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Setelah itu, bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Di Indonesia ada 3 bunga nasional bangsa, yaitu bunga anggrek sebagai puspa pesona, bunga bangkai sebagai puspa langka, dan tentunya bunga melati sebagai puspa bangsa. Selain menjadi puspa bangsa, bunga melati punya berbagai khasiat, di samping sebagai campuran teh. Bagian tanaman bunga melati untuk mengurangi sesak napas, mengurangi demam, dan mengurangi rasa stres.
2: Ini Indonesia.

lanjut lagi teman berdua. 2-3 lagu sudah aku siapkan di request dari Lara Purnamasari. Aku puterin lagunya Anggis Devaki Dirimu yang dulu. Terus aku puterin juga lagunya It Gitau Sedih Aku Sebelum Hujan yang di request sama Lia di Klaten. Terakhir aku puterin satu lagi yang di request sama Katri di Playin, Sina Spyro Great Expectation. So aku juga ingetin buat teman berdua yang belum request lagu Kaniken, ini masih banyak juga lagu-lagu yang belum aku puterin. Bisa WhatsApp aja Kaniken untuk minta playlist lengkapnya. Masih 1 jam lagi juga aku masih nemenin kamu teman berdua, jadi masih panjang waktunya ya. Bisa WhatsApp aja Kaniken di 08 1125 1025.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap diterima dengan baik.

Bro 2, masih bareng sama Rika di Bro 2 Hitlist santai siang sama nanti jam 12 siang. Mungkin update dulu kali ya, beberapa lagu juga yang belum aku puterin di Bro 2 Hitlist santai siang. Tinggal 6 lagu aja yang belum aku puterin teman Bro 2. Ada Maroon 5 Heroin sama Ray Where's My Husband dari mancanegara. Di lagu Indonesianya tinggal 4 lagu aja. Overnight kita lewati berdua, Festivalis Sumpah Galaxy, 420 aku tenang sama Raisa featuring Rode Paroli yang Tetap Bukan Kamu. Buat teman Pro 2 yang mau diputerin lagu ini, tinggal 6 lagu aja yang belum aku puterin, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini aku puterin lagu yang di request sama Katri di Playin. Tinggal 1 lagu aja yang belum aku puterin ya Katri ya. Justin Bieber, That Should Be Me. Kemudian aku puterin 2 lagu yang diriku sama Lara Purnamasari, pengen diputer lagunya Olivia Dean, So Easy sama Fatin Tidur Siang teman berdua. So, 3 lagu yang diriku sama Katri di Playin sama Lara Purnamasari sudah aku siapkan teman berdua. Aku juga ingetin lagi buat kamu yang belum diputerin lagunya, boleh banget WhatsApp aja ke Niken, pengen diputerin lagu apa di 0811-251-1025. Aku puterin dulu lagu-lagu yang diriku sama Katri sama Lara Purnamasari. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Justin Bieber, That Should Be Me.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu. Masih muterin di Pro 2 Hitlist and Disian, teman Pro 2. Tiga lagu di request sama Karini di Pakem. Hai Karini, baru join ketinggalan beberapa lagu-lagu favoritnya Karini ternyata. Besok bisa request lagi di Pro 2 Hitlist and Disian ya pastinya. So, tiga lagu dulu kita puterin buat Karini di Pakem. Overnight kita lewati berdua, kemudian Raisa featuring Roni Paroli yang tetap bukan kamu, sama Ray Where Is My Husband yang direquest sama Karini di Pakem, teman berdua. So, tiga lagunya juga udah aku siapin, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Overnight kita lewati berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro2, masih barengan sama Nika di Pro2 Hitlist Santai Siang. Tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin di Pro2 Hitlist Santai Siang. Ada Maroon 5 Heroin, Festivalis Sumpah Galaksi, sama 420 Aku Tenang. Langsungan aja aku puterin ya. Meskipun gak ada yang request, tapi gak apa-apa, aku puterin aja untuk menghabiskan lagu-lagunya teman Pro2. Buat kamu juga yang nanti mau diputerin lagu lain, boleh banget. Nanti bisa WhatsApp aja setelah jam 12 siang ya, aku puterin teman Pro2. Sambil mungkin yang di hampir jam 12 ini lagi scroll-scroll, kira-kira apa enaknya makan siang apa di siang hari ini teman Pro2. Kalau aku sih kayaknya hari ini aku berhenti untuk beli online dulu, tapi aku beli di dekat kantor teman Pro2. Beli ayam geprek juga sih, ujung-ujungnya juga tetap beli ayam geprek, tapi kayak ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting makan ada sayurnya teman Pro2. So, kamu kira-kira di siang hari ini udah kepikiran mau makan apa teman Pro2? Apakah enaknya makan soto? Tadi sempat ngobrol sama Vina, enaknya sebenarnya sih makan soto ya di hari ini teman Pro2. Cuman soto di deketnya Pro2 itu yang enak mana sih? Agak bingung ya, maksudnya kalau ke soto yang itu-itu aja tuh jujur bosen dan ramai banget kalau di jam-jam kayak gini teman Pro2. Dan kalau nggak ke situ juga bingung sih enaknya mau makan soto di daerah mana kalau di Demangan teman Pro2. Akhirnya berujung untuk beli, ya udahlah beli ayam geprek aja di dekatnya Pro2. So, 3 lagu di Pro2 Hitlist Santai Siang sudah aku siapkan teman Pro2. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Maroon 5, Heroin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Uang gaji habisnya cepet banget sih. Gak pernah nyisa buat nabung.
3: Makanya Rin, aku udah mulai investasi kecil-kecilan nih. Saham. Biar gaji gak cuma numpang lewat, tapi juga berkembang.
2: Investasi saham ya? Duh, takut rugi. Ribet pula.
3: Kata siapa ribet? Sekarang investasi saham gampang banget. Bisa mulai dari 100 ribu aja lewat aplikasi yang terpercaya.
2: Tapi kan saham tuh naik turun. Kalau rugi gimana?
3: Ya, itu resiko wajar. Tapi kalau investasi di saham yang fundamentalnya bagus, hasilnya lumayan kok. Kuncinya belajar dan sabar. Ayo mulai investasi.

Tomo Bradua sudah jam 12 siang. Kita tutup Bradua Hitlist santai siang sampai di sini Tomo Bradua. Semoga lagu-lagunya gak ada yang kelewatan, aku puterin. Nanti kalau ada yang kelewatan bisa request lagi setelah ini Tomo Bradua, setelah jam 12 siang ini bisa request lagu juga ke Niken, kira-kira pengen diputerin lagu apa. Bisa WhatsApp aja di 0811-251-1225 ya. Sekalian mumpung kamu juga lagi makan siang, kita juga aku juga pastinya juga mau makan siang supaya tetap bertenaga untuk nemenin kamu di siang hari ini Tomo Bradua. Kita buka dengan informasi-informasi dunia kuliner ya. Biasanya kalau siang hari ini pas panas-panasnya, kalau tadi kata Katri di Playen, Jogja lantai 2 itu mataharinya ada 5 Mbak Niken. Kalau di sini juga ada 5 Katri. Tadi aku berangkat kerja itu jam 8:30 mungkin ya, itu udah panasnya minta ampun, padahal juga pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai lotion, sunscreen apa segala macam, tapi juga tetap panasnya panas yang nyelekit ya kalau di Jogja Tomo Bradua. Dan kalau siang-siang kayak gini dengan cuaca yang panas banget tuh, keluar kantor sedikit aja atau keluar kampus, keluar rumah, keluar ruangan dikit aja pasti pengen cari yang dingin-dingin Tomo Bradua. Kalau aku sih jujur juga gitu ya, meskipun aku lebih sering minum air es, tapi kadang-kadang aku juga pengen kayak minum es teh atau minum es jeruk Tomo Bradua di makan siang kayak gini. Kira-kira kamu tim es teh atau es jeruk Tomo Bradua? Kalau aku dulu aku tim es teh, cuma setelah aku tahu bahwa es teh itu ada kandungan yang membuat zat besi, penyerapan zat besi di dalam tubuh kita tuh akan menjadi terhambat, jadi aku berganti pindah ke es jeruk Tomo Bradua. Alhasil sekarang aku adalah tim es jeruk, bukan tim es teh Tomo Bradua. Kalau kamu mumpung lagi makan siang juga Tomo Bradua, kira-kira kamu tim es teh atau es jeruk, bisa kasih tahu ke Niken sambil request lagu di siang hari ini juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811251125.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Kamu berdua kalau ditanya tim es teh atau tim es jeruk? Jujur dulu aku tim es teh teman berdua. Setiap pesan pasti juga pesannya es teh. Cuman setelah aku tahu ada beberapa hal yang ternyata kalau setelah makan itu kita gak boleh minum teh-tehan, mau teh panas ataupun es teh teman berdua. Jadi sekarang beralihlah aku minumnya es jeruk teman berdua. Meskipun kadang-kadang aku prefer untuk milih air es aja dibanding yang manis-manisan es jeruk ataupun es teh atau es apapun itu teman berdua. Ya, untuk menjaga kestabilan tenggorokan aja sih kalau aku, karena di usia yang semakin tua tuh kayaknya udah gak terlalu pengen makan atau minum yang manis-manis gitu ya. So, mungkin aku akan kasih tahu kenapa dulu aku juga senang es teh tapi beralih ke es jeruk teman berdua. Karena es teh itu kalau kita minumnya setelah makan, ini bisa menghambat penyerapan zat besi teman berdua. Ini juga kenapa kalau anak kecil itu gak disarankan untuk minum teh, ya kan? Karena ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi teman berdua. Ini berdasarkan penelitian yang dipublikasikan sama Critical Reviews in Food Science and Nutrition teman berdua, yang menjelaskan bahwa kandungan asam fitat yang ada di dalam teh ini bisa mengacaukan penyerapan zat gizi dalam tubuh teman berdua. Karena ini perlu diperhatikan, karena kalau kita setelah makan gitu ya, tubuh ini akan mencerna dan menyerap seluruh manfaat dari makanan yang dikonsumsi teman berdua. Dan teh ini membuat menghambat penyerapan zat besinya teman berdua. Kemudian yang kedua adalah memicu konstipasi. Ya, konstipasi ini diare teman berdua. Jadi kalau kita mengkonsumsi teh setelah makan, ini juga dikhawatirkan bisa memicu terjadinya konstipasi atau diare, karena teh ini punya kandungan senyawa tanin di dalamnya teman berdua. Salah satu manfaat dari tanin dalam teh itu adalah bersifat anti diare teman berdua. Jadi senyawa itu bekerja dengan cara mengumpulkan protein-protein di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah memicu peningkatan asam lambung teman berdua. Jadi teh yang kita minum setelah makan ini juga diduga, memang sebenarnya baru diduga aja teman berdua, cuman ya gak apa-apa kita antisipasi aja ya, diduga berpotensi menjadi katalis yang bisa memicu produksi asam lambung berlebih teman berdua. Dan asam lambung berlebih di perut ini juga perlu diwaspadai, karena bisa memicu berbagai masalah saluran cerna kayak gastritis sama GERD teman berdua. Nah, alhasil itulah yang membuat aku beralih kalau makan prefer untuk pesan air es aja atau es jeruk teman berdua. Mungkin habis ini juga kalau kamu tim es teh, bisa ganti aja untuk gak minum es teh pas lagi makan teman berdua atau setelah makan. Boleh minum es tapi ya kalau gak makan aja teman berdua. Beralih sekarang ke air es atau es jeruk sama kayak Diken.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembek. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Tomo Pro 2 masih barengan sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Niken sampai nanti jam 3 sore. Tomo Pro 2 buat kamu yang mau request lagu ke Niken boleh banget. Tadi kita masih ngobrolin kira-kira kamu tim es jeruk atau tim es teh, Tomo Pro 2. Kalau aku sih udah ganti tim air es sama es jeruk ya. Ini dari Karini di Pakem katanya juga ganti es jeruk di siang hari ini. Oke, baiklah, karena takutnya penyerapan zat besinya itu jadi berkurang kalau kita habis makan itu minumnya es teh, teman Pradua ya. So, Niken masih nemenin kamu. Buat kamu yang mau request lagu, Niken boleh banget. Ketik-ketik aja kira-kira pengen denger lagu yang mana, teman Pradua. WhatsApp-nya masih sama di 08 1125 11025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

Teman Beradua masih ditemani sama Niken di 102,5 Bang Beradua Jogja, teman terbaik kamu. Sudah jam 1 siang, jangan lupa makan siang dulu teman Beradua. Tadi ada Taufik di Godean yang dia sih pilih tim es jeruk enggak pakai gula. Katanya biar lebih sehat aja teman Beradua. Aduh, kalau enggak pakai gula sih aku juga enggak kuat ya, karena terlalu kecut, terlalu asem kalau menurut aku. Aku enggak kuat ya sama minuman-minuman tipenya Taufik, entah kopi nggak pakai gula lah, ini es jeruk udah nggak pakai gula juga lah. Sebenarnya sih sehat ya karena nggak pakai gula, cuman kalau aku sih, aduh, aku pamit dulu, aku nggak kuat kalau nggak pakai gula. Dari Katri di Playen, Bani Ken, dari tadi mau komen tapi HP aku dibawa anakku. Kebetulan aku bukan tipe peminum es. Aku kalau panas-panasan kayak gini tuh terus minum es langsung pusing kepala. Jadi kalau pas makan minumnya air putih anget atau air putih biasa aja. Lebih sehat dan lebih irit kan. Ini juga salah satu, aku sama kayak Katri di Playen. Mungkin karena faktor usia juga ya Katri ya. Jadi kayak kalau minuman yang manis-manis tuh udah gak terlalu suka. Beda sama dulu waktu kita kecil kan. Jadi sekarang kayaknya lebih milih untuk minum air putih aja, supaya kalau kita pas MCU tuh juga hasilnya bagus teman Beradua. Aku juga sekarang tuh lebih milih untuk minum air es aja ya. Sebisa mungkin minumnya tuh air es. Meskipun harus ada es-esnya ya, tapi tetap aku better minumnya air es. Kadang-kadang kalau minum air es tuh jangan disangka kita hemat-hemat yang bagaimana banget hematnya. Karena kenapa sih kok pesannya cuma air putih anget atau air es aja? Bukan ya, cuman karena memang kita tuh pengennya lebih sehat aja, bukan yang hemat gimana-gimana gitu kan ya teman Beradua. Jadi kalau lihat orang yang pesennya minum air es atau air putih biasa atau air anget, itu bukan hemat tapi lebih sehat ya teman Beradua. So, ini kan masih nemenin kamu. Buat kamu yang pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu, boleh banget. Ini ada Katri pengen diputerin lagunya Get Say Animal. Terus tadi Taufik di Godean juga pengen diputerin lagunya Mark Natama, Berlabuh. Wait. Oh iya, ini sudah aku siapkan ya lagu yang direquest sama Taufik di Godean. Habis ini aku puterin, terus lanjut aku puterin lagu yang direquest sama Katri di Playen ya, sambil aku kasih tahu nanti beberapa informasi terkait dunia olahraga. Habis ini teman Beradua, stay tune terus bareng sama Nika di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Roda 2 Timnas Indonesia akan beraksi edisi pertama di FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta minggu ini, teman Roda 2. Kira-kira kapan Timnas Indonesia bakal main di FIFA ASEAN Cup 2026? Jadi memang Indonesia ini mendapatkan kehormatan sebagai tuan rumah edisi pertama FIFA ASEAN Cup 2026 di tanggal 24 September sampai 5 Oktober 2026, teman Pro 2. Turnamen ini dibagi jadi dua grup yang digelar di GBK Jakarta untuk grup A, kemudian untuk grup B ini ada di Stadion Sijalak Harupat ya. Jadi memang beda stadion, teman Pro 2. Di grup A, Indonesia ini tergabung bersama dengan Malaysia, Singapura dan Bangladesh. Sedangkan di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina dan Pakistan, teman Pro 2. Nah, pertandingan pertama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 adalah melawan Singapura di Stadion GBK Jumat besok, teman Pro 2, tanggal 25 September 2026 ya. Dan duel Indonesia versus Singapura ini berlangsung di jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya nanti kamu bisa nonton juga pertandingan antara Bangladesh versus Malaysia, teman Pro 2. So, mungkin besok hari Jumat kita ada tugas lagi sebagai supporter pastinya, teman Pro 2, meskipun liatnya cuma di streaming atau di TV ya. Tapi kan at least kita mensupport ya tim kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Semoga besok menang deh melawan melawan Singapura, teman Pro 2 ya. Mari kita doakan bersama-sama dan support besok hari Jumat tanggal 25, catat di jam 8 malam, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Tahun nomor 2 kita update dulu kontingen Indonesia yang sekarang ini masih bertengger di posisi ke-12 di klasemen medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya Taman Pradua. Masih di posisi ke-12 nih Taman Pradua. Ini update-nya per hari ini jam 11:30 tadi waktu Indonesia bagian barat, pastinya Taman Pradua Indonesia sudah mengumpulkan total 7 medali. Rinciannya adalah 1 perak dan 6 perunggu Taman Pradua. Medali teranyar dipersembahkan oleh atlet MMA Indonesia Valencia Fahira Khotmauli setelah kalah 0-3 dari Thailand di babak semifinal cabang olahraga MMA nomor 54 kg putri Taman Pradua. Sebelumnya di hari yang sama, tambahan perunggu ini juga dipetik sama atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo. Dia tampil di nomor women's Changguan dengan nilai total 9,706 poin Taman Pradua. Dan sampai sekarang sih belum ada emas dari wakil Indonesia Taman Pradua, tapi tetap optimis karena masih banyak banget cabang olahraga yang menampilkan atlet merah putih demi podium tertinggi Taman Pradua. Setidaknya ada 15 cabang olahraga memamerkan kiprah atlet Indonesia di Asian Games 2026 baik di klaster Aichi, Tokyo maupun Gifu. Dan cabang olahraga tersebut adalah wushu, soft tennis, karate, menembak, basket sampai renang Taman Pradua. Voli juga tampil di hari ini meskipun tidak memperebutkan medali. Kalau di Asia Tenggara sendiri cuman Thailand sama Myanmar sebagai wakil dari Asia Tenggara ya yang sudah pecah telur menyabet medali emas Taman Pradua. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya belum mempersembahkan medali tertinggi hingga hari ini Taman Pradua. Tapi meskipun begitu, Indonesia masih berpeluang untuk berdiri di podium tertinggi sebab masih banyak banget Taman Pradua cabang olahraga lain yang akan dipertandingkan. Jadi memang perjuangannya belum selesai, masih ada 15 cabur lagi yang masih diperjuangkan Taman Pradua. Kita cukup support aja dan update terus nanti perkembangannya, ini kan juga update terus di Santai Siang Pradua Jogja.

Tamu berdua sudah hampir jam 2 siang, jam-jam rawan ngantuk. Aku juga sampai di sebelah aku ada air minum sama cemilan supaya aku juga nggak ngantuk di jam 2 ini, tamu berdua, karena setelah makan siang seperti biasa jadi ngantuk ya, kalau gak makan lapar, kalau makan ngantuk teman berdua, jadi repot ya. So, biar gak ngantuk pastinya kita bisa nyanyi-nyanyi bareng ya, request lagu di Pradua Jogja di siang hari ini. Kira-kira pengen denger lagu apa bisa WhatsApp aja, pengen diputer lagu apa di 0811-251-1025 teman Pradua. Sambil habis ini aku akan share informasi terkait dunia entertain teman Pradua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Sonika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Menikmati waktu luang sambil nunggu hujan reda, bisa loh sambil baca buku hujan tulisan Terelier. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel hujan bercerita tentang cinta dan persahabatan dengan balutan science fiction. Penulis mengambil setting futuristik tahun 2042 sampai 2050. Cerita diawali dengan pertemuan tak terduga keduanya gara-gara gunung meletus tahun 2042. Peristiwa ini membuat Lyle dan Esok tinggal bareng di sebuah pengungsian. Sayangnya setelah mereka semakin dekat nih, mereka harus pisah karena pemerintah mutusin buat menutup pengungsian tersebut. Lyle dipindah ke sebuah panti sosial dan Esok diangkat jadi anak salah satu keluarga terpenting di kota itu. Lewat cerita Lyle dan Esok, kita belajar tentang persahabatan dan ketulusan, menerima arti kehilangan dan perpisahan. Juga cara untuk menemukan jalan keluar supaya nggak terjebak dan berlarut-larut dalam kesedihan gara-gara perpisahan. Sesuai dengan target pembacanya, remaja, walau bertema science fiction, novel hujan diceritakan Terelie dengan bahasa yang simple dan gampang dicerna. Happy reading, teman Produa! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

5% di minggu sebelumnya. Mayoritas merupakan influenza A sebanyak 76 kasus, disusul 8 kasus dan influenza B atau Victoria sebanyak 2 kasus demam peradua. Sementara itu, di periode yang sama, Kemenkes ini memeriksa 346 spesimen COVID-19 dan menemukan 5 kasus positif dengan positivity rate 1,45%. Secara kumulatif sepanjang minggu ke-1 hingga ke-37 2026, tercatat 231 kasus positif COVID-19 dari 8.600 lebih spesimen yang diperiksa atau positivity rate 2,68% tamam pradua. Kemenkes menyebut aktivitas influenza secara keseluruhan masih berada dalam kategori yang rendah meski positivity rate meningkat tamam pradua. Tapi ini memang masih dilakukan pemantauan influenza dan COVID-19 yang dilakukan melalui 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 balai karantina kesehatan di Indonesia tamam pradua. So, mungkin hati-hati, kita juga perlu jaga kesehatan. Kalau kamu sekarang di cuaca yang ekstrim kayak gini lagi mengalami flu, hati-hati, cepat diobatin teman berdua ya. Jaga kesehatan, jangan banyak minum es deh. Meskipun tadi aku sempat tanya-tanya, kalau siang-siang bolong kayak gini tuh enaknya minum es atau es jeruk ya. Tapi gak apa-apa teman berdua, kalau sekali dua kali sih gak apa-apa. Tapi kalau setiap makan atau setiap hari bisa minum banyak banget es sih, ya takutnya nanti bapil teman berdua.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Tomo berdua beberapa hari yang lalu aku udah sempet nonton ke bioskop filmnya Suwang Ji Ilmu Kutukan, teman berdua. Kenapa akhirnya aku memilih untuk nonton film horor, meskipun ya agak-agak serem kalau nonton film horor, teman berdua. Gara-gara aku kepo, ini kan adalah film horor Indonesia berlatar budaya Papua. Ya kan, kayak biasanya film horor tuh Jawa, kayaknya Jawa terus setahu aku, atau enggak kayak Turki, Korea, Thailand gitu-gitu kan. Nah, ini sekarang film pertama kali yang berlatarkan budaya Papua, teman berdua. Sudah tayang 10 September 2026. Kalau memang kamu masih mau lihat di bioskop sih masih ada, teman berdua, filmnya. Dan menurut aku sih bagus banget ya filmnya, dan menjadi sebuah inovasi yang baru, karena biasanya budaya horornya itu pasti Jawa, sekarang diadaptasilah budaya Papua, teman berdua. Nanti film ini mengikuti kisahnya Benny, teman berdua, yang pulang ke Pulau Kladum, Papua bersama pacarnya namanya Gia. Cuman Benny ini ternyata punya niat jahat untuk mencuri harta ibu angkatnya, Mama Lin namanya, teman berdua, untuk melunasi utang ratusan juta. Utangnya itu ada di kota, teman berdua. Cuman kepulangan ini justru memicu teror mematikan dari Aroba. Aroba ini adalah seorang dukun penganut ilmu hitam Suwangi. Ini adalah horornya di budaya Papua, teman berdua. Namanya Suwangi, teman berdua. So, buat kamu yang mau nonton filmnya, aduh, kata aku ini filmnya cakep banget, teman berdua, dan serem juga kok. Gak kalah bagusnya dari film-film horor yang berlatar budaya Jawa pastinya. Kalau kamu mau nonton, ini masih ada di bioskop, teman berdua. Kamu bisa cek aja dan nonton, nanti bisa cerita-cerita ke Niken, bener nggak film yang direkomendasikan sama Niken ini bagus atau enggak, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Temu Berdua gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Waktu ini kan harus pamit dari Santai Siang. Temu Berdua gak kerasa udah 5 jam nemenin kamu di Santai Siang. Semoga happy hari ini Temu Berdua. Habis ini masih diputerin lagu-lagu yang enak pastinya, tapi gak ditemenin sama Niken, tapi ditemenin sama ada teman aku Ajeng yang nanti bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Temu Berdua nanti bisa lanjut request lagi di jamnya Ajeng, diputerin lagu-lagu yang enak juga pastinya. So, kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye, teman Berdua.

Teman berdua kita awali dari berita internasional. Hari Perdamaian Internasional diperingati setiap 21 September. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat komitmen masyarakat dunia terhadap perdamaian dan juga penyelesaian persoalan tanpa kekerasan. Peringatan tersebut berakar dari keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan Hari Perdamaian Internasional sebagai momentum untuk mendorong perdamaian dunia. Nilai tukar petani atau NTP nasional pada Agustus 2026 tercatat 129,19. Angka tersebut meningkat 1,05% dibandingkan periode sebelumnya dan menjadi level tertinggi yang tercatat dalam pemberitaan RRI. Perkembangan NTP menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perubahan daya tukar pendapatan petani terhadap kebutuhan barang dan juga jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertanian.

0: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY meraih peringkat ke-12 secara nasional dalam UI Genmetric Sustainable University Ranking Indonesia 2020. Peringkatan tersebut berkaitan dengan upaya dan juga kinerja perguruan tinggi dalam aspek keberlanjutan lingkungan. Capaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu perkembangan pendidikan yang menonjol di Yogyakarta pada 21 September 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pemprov 2 Jogja, teman-teman kamu Sugeng Sonten. Selamat sore teman-teman 2. Gimana sore kamu kali ini? Ya, tiba-tiba udah Senin lagi ya teman-teman 2. Tapi gak apa-apa, kali ini di Senin tanggal 21 September 2026. Semoga tambah ceria ya hari kamu ya. Mengingat minggu masih lama teman-teman 2, supaya kamu tambah semangat di sore ceria kali ini. Ada aku Safira Ajing yang bakal nemenin kamu untuk muterin list-list lagu yang pengen kamu dengerin. So, buat kamu yang pengen join ataupun pengen dengerin lagu pilihan kamu, dan kamu bisa request ya di 0811-5511-025 tentunya. Bisa pilih lagu dan juga kasih pantun. Biasanya mau absen pakai parian juga boleh. Spesial di siaran kali ini ya. Oke, kali gitu ada Shilong Seven kali ini sederhana spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.

0: sounds good. Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin?

Gimana teman Pro 2? Vibesnya langsung adem banget kan dengerin lagu Sempurnanya Aku dari NPD, ya kan? Atau malah sebel? Kadang-kadang dengerin lagu ini tuh kayak greget banget ya sih. Ada orang yang rasa sempurna. Tapi ya, jujur kalau tiap dengerin lagu ini tuh bawahnya langsung mikir nih, sebenarnya definisi sempurna buat kita tuh apa sih, ya kan? Kadang kita tuh terlalu sibuk nyari sosok yang 100% sempurna tanpa kekurangan, ya kan? Padahal yang bikin indah itu justru pas kedua orang ya, dua orang yang gak sempurna bisa saling melengkapi. Asik. Buat kamu yang udah nemuin rumah ataupun sosok pelengkap itu, beruntung banget ya, dijaga baik-baik, jangan sampai pergi, jangan sampai hilang. Nah, biar semakin sempurna harusnya kamu langsung request sih di 0811-2511-025. Barangkali si doi lagi dengerin Pro 2 Jogja, ya kan? Pas banget kamu nanti bisa kirim salam juga. Dan kali ini ada Katri di Pelayan. Wah, pas banget di Pelayan nih. Semalam aku kedatangan tuh tamu dari Pelayan, Mbak. Tamu dari Pelayan. Semalam sampai malam tuh ngobrol. Jadi inget Mbak Tri aku. Nah, katanya Mbak Tri bareng temen lari kencang, cakep, sugeng sonten Mbak Ajeng. Ono tuku di cat putih nyur lagu nggih. Oke, siap. This Love Maroon 5. Angel segigi digawe pari aneh. Soale Maroon 5 bisa. Tuku apa, Mbak? Tuku angel lah, rasalah. Iwak yuyu, iwak gerih. Thank you, terima kasih. Masuk Mbak Tri di Pelayan kali ini. Lagunya yang udah di request Mbak Tri, This Love Maroon 5 ya. Spesial dan buat kalian yang kali ini lagi kepanasan, lagi kena macet, boleh banget ya request lagu. Tenang aja, aku bakal nemenin kamu yang lagi di perjalanan, yang lagi bersabar hatinya karena menghadapi kemacetan, aku siap nemenin kamu. This Love dari Maroon 5.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman. Kamu masih di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2, bareng aku Safi Rajing yang menemani kamu di Sore Ceria kali ini. FYP-mu apa sih, teman Pro 2? Kalau FYP-ku entah kenapa isinya weddingnya Andre Taulani sama Amanda Rigby ya, teman Pro 2. Yang kemarin hari Minggu resmi menjadi seorang pasangan suami istri dan kabarnya masih menjadi perhatian publik sampai detik ini, teman Pro 2. Bahkan di FYP-ku hampir semua isinya pernikahannya ya, teman Pro 2. Dan ada yang menarik, pernikahannya digelar secara intim ya di Jakarta. Dan Andre juga ngasih mahar nih, si Pak Aji nih ya, kita manggilnya Pak Aji lagi. Rata-rata dari timnya para seleb-seleb tuh kan ya, manggilnya Pak Aji gitu. Dengan uang tunai sebesar 20.092,26. Itu tanda ini ya, tanda ataupun simbol hari pernikahan. Tuh, kamu pinginnya tanggal berapa kan, di minutes kan, biar pas sama maharnya. Disesuaikan dengan tanggal pernikahan. Dan Amanda Rigby ini udah bukan lagi nama baru ya di dunia entertainment, teman berdua. Di Indonesia dia juga sempat vakum dari dunia hiburan untuk menempuh pendidikan manajemen bisnis di Singapura dan selama 3 tahun sebelum akhirnya kembali ke dunia entertainment lagi, teman berdua. Jadi selain kabar pernikahannya, tentu juga perjalanan Amanda di dunia hiburan ini juga turut menjadi sorotan nih, teman berdua. Dan buat kalian teman-teman berdua yang sedang mendengarkan sambil perjalanan pulang ataupun sambil perjalanan ke acara, mungkin ada satu pesan sederhana sih yang kita ambil dari kisah ini. Mungkin ya, kehidupan setiap orang tuh punya timeline ya kan. Bisa jadi kok 20 tahun belum dinikah nih, barangkali belum lahir jodohnya. Jauh banget ya jaraknya ya. Kok kamu belum nikah sih umur segini ya, barangkali belum lahir ya kan jodohnya ya barangkali. Dan kali ini teman berdua ada kakakku udah di godean ya, udah gabung kali ini katanya. Sore ini panas banget bajing, aku mau olahraga rasanya aras-arasan. By the way, aras-arasan bahasa Indonesianya apa sih, Bay? Penasaran banget aku. Es krim rujak jeruk rasanya pedes kecut, awak panas keringet, dengerin lagu asik ben ora kusut. Request ya Mbak lagunya Seikoji, yang Seikoji Hola. Kemudian satu lagi minta dong lagunya siapa nih, Magic Root ya, teman berdua. Kali ini udah request dari Kak Bayu di godean, minta lagunya Hola biar panasnya makin dingin ya. Oke, siap. Panasnya biar tambah gak terlalu panas lah, paling gak ya minimal es jeruk tadi kan. Pas banget loh Bayu, ini apa namanya, pantunnya es krim rujak itu rasanya enak banget. Emang pas banget kalau jam-jam segini bayangin es krim sama rujak tuh, aduh. Tapi lagi pilek nih, gimana nih Bay? Lagi pilek berhari-hari ini ya. Jadi buat kamu yang meskipun panas-panas kayak gini, jangan sampai ke push sama es krim ya, nanti pilek nih kayak aku nih, jadi bindeng-bindeng gimana gitu kan ya. Penyiar kayak bindeng kata Mbak Tri. Oce lah ya. Oke, kalau gitu lagunya udah ready buat kamu Kak Bayu di godean dan juga teman Pro 2 yang udah dengerin Pro 2 Jogja Special. Langsung request aja lagunya di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bayangin anak kecil punya mimpi jadi dokter, guru, atau ilmuwan. Tapi tumbuhnya terhambat gara-gara stunting. Bukan salah mereka, tapi salah kita kalau cuma diam. Stunting bisa dicegah dengan gizi cukup. Protein dari telur, ikan, daging, plus sayur dan buah setiap hari. Anak yang gizinya cukup, tumbuhnya optimal, otaknya cerdas, dan masa depannya cerah. Yuk bantu cegah stunting mulai dari orang terdekat. Karena mimpi mereka berhak tumbuh setinggi-tingginya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Aduh, dari tadi kayaknya ngebahasnya buah terus ya. Tadi barusan Mbak Niken ngobrol nih kan, ngobrolin buah, lagi pingin buah yang seger-seger ya kan. Nggak harus yang SS ya, yang penting ada buah biar tambah seger badannya, tambah fit gitu kan. Eh, pas banget Mbak Tri kali ini ngobrolin juga buah. Buah ketes, buah kesemek, ojo ngombe es, ndak malah pilek. Tuku topi, taline suwe, ngopi-ngopi, ben betah melek. Iya sih, bener. Tapi kenapa ya jam-jam segini ngantuk? Aku juga kok Mbak Tri. Sama ya emang ya. Kalau Mbak Tri katanya aku di Ngawu Mbak, dari dari arah Ngalor Ngulon seko Pasar Pelayan. Oh iya, deket sama tamuku semalam tuh, Pak Guru juga. Sama kui. Ayo Pak Guru, Pak Wangulu kok malah Pak Guru lo ya. Kak Topi di Godean, sorry perlu dua Jogja, sambil request dong lagunya yang lumayan panas biar agak adem, lagunya Cinnamon Siang Loving You. Kalau enggak ada playlist boleh deh gantung lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan. Aduh, maunya yang hujan-hujan ya, pas banget buat yang pingin kehujanan. Aduh, udah beberapa bulan ya kita gak ngerasain hujan. Nanti kalau udah hujan, utan menek ya, itulah manusia ya. Oke, kalau gitu lagu Gurun Hujannya aku siapkan untuk Kak Taufik ya tadi yang request ya. Gurun Hujan di sore kali ini menemani kamu teman berdua. Dan buat kamu jangan lupa yang request langsung join aja di 0811 2511025. Ready buat kamu ada Gurun Hujan spesial di hari ini. So ini dia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih,

0: Kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: menyakiti.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gak perlu nunggu mapan buat investasi. Mulai sekarang, kamu juga bisa kok jadi smart investor. Tentukan tujuan investasi. Mau buat dana darurat, beli gadget, atau liburan impian. Sisihkan uang dari gaji atau uang jajan walau cuma 10% setiap bulannya. Pilih instrumen yang sesuai dan terjangkau dengan dana kamu ya. Bisa reksadana, saham, atau emas digital. Pelajari dulu resikonya, biar gak cuma ikut-ikutan tren. Pantau perkembangan investasimu secara berkala. Hindari panik kalau harganya turun sesaat. Invest sekarang, cuan kemudian.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Beli batik di pasar gede, mampir sebentar membeli jamu. Santri modern, keren dan pede, tentunya siap mengukir prestasi bersamamu. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yeay, hai teman Pro 2. Untuk hari ini edisi Senin 21 September 2026, aku bakal nemenin kamu di Sore Ceria kali ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 5 ya. Kita bakal ngobrolin topik yang inspiratif banget di sore kali ini tentang pondok modern ataupun pondok pesantren modern, santri berprestasi. Di Studio Pro 2 Jogja tentunya teman Pro 2 kita udah terhubung dengan kakakku nih, namanya Mas Ikramul Fikri. Tentunya beliau dari koordinator bidang olahraga dari pondok pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas. Alhamdulillahnya ya, akhirnya bisa setelah dari tadi saya utak-utak ya. Sempet trouble audionya, tapi kali ini alhamdulillah bisa terhubung lagi. So, kali ini aku mau menyapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kak Ikramul Fikri.
1: Hai, waalaikumsalam Kak Jen.
0: Oke, masya Allah, sehat ya. Ini panggilannya Kak Fikri atau Kak Ikram?
1: Kak Ikram aja Kak.
0: Oke.
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah, maaf ya ini tadi terhambat 15 menit karena kebetulan tadi ada trouble nih di kompinya kita.
1: Ya gak apa-apa Kak, aman-aman.
0: Oke, Kak Ikram, berarti Kak Ikram ini boleh dong ya Kak diceritain sedikit nih tentang profil Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas nih. Di mana sih ini lokasinya Kak?
1: Lokasinya di Tandikat Kak, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
0: Wow, di Sumatera Barat, luar biasa, jauh sekali ya.
1: Iya Kak.
0: Mau ke sana ternyata jauh banget. Untuk Kak Ikram sendiri, gimana nih? Apa namanya kan sebagai koordinator bidang olahraga ya, bener ya? Kegiatannya emang apa aja sih Kak? Kalau dari koordinator bidang olahraga sendiri?
1: Seperti main futsal Kak, main bola di lapangan gitu.
0: Oke, gitu ya.
1: Main bulu tangkis. Iya, Kak.
0: Oh, berarti
1: sama santri-santri lainnya
0: gitu. Ada kayak turnamen-turnamen gitu, Kak?
1: Ada, Kak. Minimal dalam setahun itu sekitar 3 kali turnamennya, Kak.
0: Oh, 3 kali turnamen. Turnamen apa aja tuh?
1: Bola
0: ya.
1: Misal nih turnamen awal tahun baru, turnamen 17 Agustus, terus turnamen akhir tahun. Oh, itu udah berjalan lama banget, Kak. Sejak dari dulu sih, Kak.
0: Oke, baik. Jadi emang ini ya, ini antar pesantren atau gimana turnamennya nih?
1: Antar santri aja Kak, kita satu pesantren aja tapi dibagi-bagi nanti timnya Kak.
0: Oh, I see, oke. Jadi nanti apa ya istilahnya, jadi antar kelas mungkin ya, putra ya di
1: Kak,
0: di pesantren putra ya. Tapi apa sih yang menjadi latar belakang Mas Ikram nih tertarik nih untuk aktif di kepengurusan pondok pesantren, khususnya ya sebagai koordinator bidang olahraga? Itu apa sih, kan capek loh kalau jadi koordinator tuh.
1: Karena saya juga suka main futsal Kak.
0: Oh gitu.
1: Dan saya juga ya, dan juga saya diamankan oleh guru tuh namanya sini Kak, misalnya guru di sana.
0: Oh gitu, oke, nice. Yes,
1: saya juga aktif main futsal Kak.
0: Oke. Kalau Kak Ikram sendiri berarti kelas berapa nih sekarang?
1: Kalau sekarang kelas 2 namanya Kak.
0: Kelas, oh, kelas 2, Sanawi ya?
1: Ya ada 3.
0: Ya. Oke, 2 ada saya, 2 MTS ya berarti ya. Tapi gimana Kak, bagi waktunya? Karena kan pesantren itu identik dengan kegiatan-kegiatan yang begitu banyak nih, kayak misalkan ngaji ya kan, habis subuh, habis maghrib gitu kan. Gitu. Terus gimana baginya antara pesantren, sekolah?
1: Ngajinya sih malam aja Kak.
0: Oh, ngajinya malam aja gitu ya.
1: Iya Kak.
0: Oke. Gimana Kak, kalau sekarang seringkali kan ada stigma nih kalau anak pesantren itu kaku ya kan, kurang gaul ya. Gimana nih pendapat Mas Ikram soal stigma itu, gimana nih?
1: Stigma gimana tadi Kak?
0: Ya katanya kan kan mungkin di pesantren itu kan karena sering kegiatan di dalam ya kan, mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa di pesantren itu mungkin kurang gaulnya gitu kan. Padahal kan kalau Mas Ikram sendiri juga senang olahraga dan lainnya. Gimana nih pendapat Kak Ikram terkait hal itu?
1: Tergantung aja sih Kak, kan di sini boleh bawa HP Kak, kan bisa dilihat tren-tren kan gitu. Ya tergantung kita memperbaruinya aja sih Kak.
0: Iya, oke. Jadi apa ya, sebenarnya enggak ini juga ya, enggak kemudian off juga, kegiatan luar juga masih aktif ya Kak Ikram ya.
1: Ya masih bisa kita ikutin lah ya tren-trennya.
0: Bener-bener banget. Kalau fasilitas olahraga yang disediakan untuk mendukung bakat santri itu apa aja sih Kak Ikram?
1: Misalnya lapangan bola, net bulu tangkis misalnya kak. Sini semuanya lengkap sih kak. Ya kayak olahraga itu.
0: Oke, okay, nice. Oke.
1: Lapangan futsal kan.
0: Jadi juga istilahnya ada berapa santri kak Ikram kalau boleh tahu di pondok pesantren?
1: Sini sekitar 100-an orang kak.
0: 100 orang ya?
1: 100 santrian.
0: 100 santri itu semua ya, dari Sanawi, dari SMP ya, Sanawiyah ya.
1: Ya, campur aja kak, ada SMP, ada Sanawiyah kak.
0: Oh, ada Sanawiyah, ada aliyahnya juga.
1: Ada kak.
0: Oke, tapi itu semua putra ya di situ ya?
1: Iya kak, khusus putra aja sini kak.
0: Oke, di daerah mana tadi daerahnya?
1: Sendikat kak, Kecamatan Pertemuan, Kabupaten Padang Pariaman.
0: Padang Pariaman, oke gitu ya teman berdua.
1: Iya kak.
0: Keren banget kita teman berdua kali ini kita lagi terhubung nih sama teman kita yang ada di daerah Padang Pariaman ya. Dia adalah santri yang tentunya santri modern nih, santri digital ya. Dan juga kali ini sebagai koordinator olahraga di pesantrennya. Nah, kalau Kak Ikram sendiri, gimana caranya supaya dan pengurus itu termotivasi gitu kan ya untuk tetap semangat latihan di tengah jadwal mengaji, belajar sama sekolah yang padat, gimana nih Kak Ikram?
1: Ya kan kalau ngaji itu kan kadang-kadang stres juga Kak, kadang-kadang butuh healing misalnya kan.
0: Iya.
1: Ya tergantung hobi aja sih Kak.
0: Oke. Jadi
1: ada juga yang hobi badminton misalnya.
0: Oke. Berarti olahraganya banyak ya, ada futsal, badminton, apalagi?
1: Cuma bola kaki sih Kak. Main di lapangan gede gitu. Beda kan sama futsal. Kalau futsal kan 5 orang aja.
0: Oke, gitu ya. Jadi
1: kalau lapangan gede itu kan misalnya 11 orang gitu kan.
0: Oke. Kalau untuk prestasi sendiri kegiatannya apa aja tuh? Kayak Gram yang pernah diikuti cabang, maksudnya barangkali pernah menjuarai olahraga apa, di mana, dan juga bagaimana prestasinya yang udah didapatkan oleh teman-teman di santri di Nurul Ikhlas ya.
1: Iya kak, saya pada tahun 2025 kemarin juara 2 futsal antar santri.
0: Oke, keren.
1: Terus habis itu juara 3 doa tingkat santri juga kak. Itu aja sih kak kalau saya ingat.
0: Juara 3 doa?
1: Yang pribadi ya kak.
0: Juara 3 doa?
1: Iya, juara.
0: Oke, berarti lomba apa itu doa itu maksudnya?
1: Doa setelah sholat misalnya kan
0: ya. Oh, hafalan ya berarti ya.
1: Iya kak, iya.
0: Oke, okay. Ya, gitu. Wow, keren banget loh Kak Ikram nih. Meskipun juga fokus mengaji dan lainnya, berarti tetap aktif dalam kegiatan olahraga tadi ya, dalam perlombaan-perlombaan olahraga.
1: Alhamdulillah ya kak.
0: Iya, keren loh kelas 2 SMP ya padahal ya.
1: Iya kak.
0: Oke, okay, nice. Apa sih impiannya Ikram gitu kan, ataupun target besar Ikram di bidang olahraga khususnya, ya harapan kedepannya, targetnya apa nih rencana Kak Ikram?
1: Pengen jadi pemain futsal aja sih kak.
0: Gitu. Emang sukanya di bagian yang mana sih? Di bidang yang mana? Yang bagian mana sih?
1: Di futsal aja sih, Kak.
0: Mana? Strikernya, kipernya atau apanya?
1: Oh, back-nya lah, Kak.
0: Oh, gitu back-nya ya. Oke. Okay. Gimana? Ya, apa yang menjadi ada enggak sih tantangan, challenge gitu kan dari Kak Ikram sendiri yang dirasain selama menjadi santri juga pemain bola dan lainnya, apa sih tantangannya?
1: Ada tentangnya paling susah bagi waktu aja sih kak.
0: Oh gitu ya. Kerasa banget ya, jadi kak. Santri ya. Sama kok Kak Ikram. Kita seperjuangan sama-sama ini ya, berkiprah di pesantren.
1: Iya kak.
0: Oke, okay, Kak Ikram. Kali ini berarti Kak Ikram selain aktif di organisasi apa tadi yang koordinator olahraga, berarti di pesantren aktif apa lagi Kak Ikram?
1: Ya aktif ngaji misalnya kan. Terus di sekolah juga aktif sih kak.
0: Oke, okay, ikut OSIS gitu gak sih?
1: Juga sih di sekolah.
0: Apa sih namanya OSIS ya? Join OSIS gitu juga gak?
1: Ya kayak OSIM gitu kak. Kalau di MTS kan OSIM namanya kak. Kalau
0: iya madrasah ya? OSIS, kak. Organisasi apa? OSIM ya, tuh kepanjangannya OSIM apa?
1: Organisasi siswa intra madrasah sih kak.
0: Oke, okay, intra madrasah ya. Jadi pengurus OSISnya ya, di madrasah ya. Oke, okay. Kira-kira ya, nih kak. Gimana tanggapan teman-teman ketika Ikram dipilih nih sebagai perwakilan pondok yang berhasil meraih juara khususnya sebagai koordinator organisasi olahraga nih, gimana nih Ikram waktu itu?
1: Saya merasa bangga aja sih kak.
0: Teman-teman gimana? Support gak?
1: Support sih kak. malah ngedukung malah.
0: Gitu ya, enggak malah dimarahin ya, enggak ya?
1: Enggak, ya? Enggak ada yang iri sih, Kak.
0: Enggak ada yang iri ya. Tapi sejauh ini yang pengin jadi target Ikram apa nih? Maksudnya tujuan kira-kira setelah juara futsal, juara hafalan doa tadi kan. Apa sih yang jadi target Ikram selanjutnya?
1: Ingin kuliah di UGM aja sih, Kak.
0: Weh, pengin jurusan apa ambilnya?
1: Rencana sih sastra, Kak.
0: Sastra apa tuh? Arab ya?
1: Indo, Kak.
0: Oh, sastra Indonesia malahan.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Oke, keren banget ya. Ternyata Kak Ikram ini juga pengen menjadi seorang sastrawan ya. Kenapa pilih sastra Indonesia?
1: Semoga aja sih, Kak.
0: Kenapa pilih sastra Indonesia?
1: Karena suka menulis aja sih, Kak. Menulis, mau baca gitu kan.
0: Hmm, gitu. Apa tulisan favorit? Apakah puisi atau cerita pendek atau apa sih?
1: Ya, cerita pendek aja sih, Kak.
0: Oh gitu. Oke, Ikram, keren banget ya. Kalau dari keluarga ataupun dari pihak pesantren gimana sih mendukung kamu? Apakah ada support tersendiri dari orang tua meskipun kamu jauh ya? Orang tuanya jauh enggak sama Ikram?
1: Enggak sih, dekat aja, Kak.
0: Oh, dekat. Berarti ini ya sering-sering disambang ya, sering disambang ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, gitu ya teman lo dua. Jadi kalau kita di pesantren itu ada bahasa sambangan ya kan Ikram? Ada enggak di sana bahasa sambangan juga ya? Setiap satu bulan sekali orang tua datang ke pesantren kemudian jemput, habis itu diajak jajan ya Ikram biasanya ya.
1: Iya, terus balik lagi ya gitu.
0: Iya, balik lagi sorenya ya. Jangan sampai lebih lo ya.
1: Iya, Kak.
0: Biasanya lebih enggak pulangnya?
1: Sering sih, Kak.
0: Sering ya, aduh nih, ketawa nih.
1: Ya, tapi emang namanya kangen kan?
0: Iya benar, apalagi momen sambangan itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu santri ya, kan Ikram?
1: Iya, Kak.
0: Oke, gimana? Pengen denger dong dukungan keluarga gimana sama terutama pengasuh pesantren ya. Pengasuh pesantrennya Pak Gaya siapa?
1: Tuh Abdul Jamal Rashid, Kak.
0: Oke, gimana dukungan dari Pak Gaya Abdul Jamal?
1: Dia support aja sih, Kak. Pokoknya jangan pernah menyerah aja sih. Dia dukung banget, Kak.
0: Oke. Tapi sejauh ini tahu kegiatan Ikram yang begitu padat gitu kan di Pondok?
1: Tahu, Kak.
0: Oke.
1: Dia ngertiin banget, Kak.
0: Oke, keren-keren-keren Pak Abdul Jamal ya tadi ya. Oke.
1: Abdul Jamil, Kak.
0: Oh, Pak Abdul Jamil. Ikram ada ini enggak sih sosok yang menurut Ikram tuh kayak ini jadi sosok idolaku gitu kan selama menjadi santri yang tidak hanya mengaji aja tapi juga peduli sama negeri, peduli sama apa yang ada di kanan kiri gitu. Ada enggak sih sosok yang menginspirasi seorang Ikram ini?
1: Sejauh ini enggak ada sih, Kak.
0: Kelihatan. Belum ada ya?
1: Belum ada ya, Kak.
0: Mungkin Oke,
1: bisa lagi lah, Kak, ya.
0: Bisa dicari ya Ikram ya, harus tuh biar jadi telakur tuh. Oh, bisa bikin jadi kayak gini nih gitu ya. Apa Ikram punya motivasi enggak sih, maksudnya motivasi apa Ikram yang selama ini jadi ikon nih kayak misalnya aku harus seperti ini, aku harus seperti ini, ada enggak sih?
1: Enggak ada, Kak.
0: Yakin? Really? Oke.
1: Mana ya?
0: Apa yo Ikram?
1: Ya,
0: oke, gak apa. Oke, Ikram, mau dengar dong Ikram. Apa ya istilahnya? Gimana sih menjadi kunci utama bagi seorang santri yang bisa menjadi santri yang berprestasi kayak Ikram di zaman modern sekarang tuh apa sih kuncinya Ikram menurut kamu?
1: Intinya rajin-rajin aja sih, Kak. Misalnya kok kayak misalnya ada lomba nih menghafal misalnya gitu, Kak.
0: Oke.
1: Ya konsisten aja sih, Kak.
0: Konsisten ya.
1: Rajin gitu kan.
0: Ya
1: ibadah juga jangan tinggal.
0: Weh keren. Berarti ibadah yang utama ya Ikram ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kali ini ada yang udah gabung ini Kak Ikram, namanya Kak Uki namanya ini. Kita akan baca WhatsAppnya ya di 0811-2511-025. Kak Ikram, gimana sih kok bisa ya jadi santri tetap berprestasi meskipun kadangkala kan padatnya kegiatan gitu kan nih dari Kak Uki nih. Gimana nih? Mungkin Kak Uki juga santri nih dulu.
1: Gimana, Kak?
0: gimana caranya memanage waktunya? Karena kan tadi kan santri juga nih, kayaknya Kak Uki juga santri nih, jadi kerasa kayak Ikram sebagai aktivis pondok pesantren tapi juga tetap harus bisa ngaji dan lainnya. Gimana nih katanya Uki, gimana cara manajemen waktunya?
1: Kalau dari saya sih bagi-bagi waktu aja gitu kan, misalnya malamnya ngaji, subuhnya habis sholat subuh latihan bentar kan, habis itu ngaji lagi, misalnya itu aja sih Kak, latihan konsisten aja sih Kak.
0: Oh, latihan konsisten ya. Berarti pas ngaji ketiduran gak Ikram?
1: Enggak Kak.
0: Beneran, biasanya pas audzubillah udah ngantuk terus sedekahullah udah melek lagi ya gak sih? Iya. Kita sama-sama mengalami kok ya. Oke Ikram, mungkin Ikram bisa disampaikan dong gimana istilahnya program dan juga kompetisi olahraga internal ataupun event rutin yang akan diadakan sama pesantren di Padang Pariaman ya tadi ya.
1: Iya Kak.
0: Apa aja kegiatannya Ikram?
1: Bentar lagi saya akan rencana sama santri-santri lain akan mengadakan turnamen futsal aja sih Kak.
0: Gitu, antar?
1: Antar santri juga sih Kak.
0: Oh gitu, antar
1: santri. Kami di internal dulu sih Kak.
0: Oke, yang untuk eksternal pernah nggak?
1: Kita santri sini aja ya.
0: Ya eksternal pernah ikut. Ah. Untuk eksternalnya pernah ikut join apa gitu nggak?
1: Pernah sih Kak, antar sekolah itu.
0: Oh gitu. Wow, berarti antar pondok ya, pesantren gitu ya?
1: Iya Kak, ya bisa dimasuk gitulah.
0: Oke, kalau untuk seleksinya sendiri gimana sih Ikram? Apakah harus santri yang seperti apa yang boleh ikut join di futsal ya, di grup futsal sama sepak bola?
1: Enggak sih Kak, tergantung konsisten aja sih.
0: Yang penting mau ini ya, benar-benar serius ya dalam olahraga ya.
1: Iya, benar-benar serius, enggak buat main-main lah gitu ya kan.
0: Oke. Kali ini aku mau menyapa dulu ada Kak, siapa nih nomornya? 85 ini belakangnya katanya. Aku juga punya pesantren Kak, tapi santri-santrinya masih malu gitu kan. Gimana caranya supaya santrinya juga semangat untuk aktif di kegiatan-kegiatan? Nah, gimana nih Ikram? Menurut Ikram sebagai koordinator olahraga, gimana supaya santri itu semangat dalam beraktivitas ataupun menjadi santri yang aktif? Menurut Ikram gimana?
1: Ya sering-sering ajak latihan aja sih Kak. Ayo semangat yuk, semoga kita bisa juara gitu kan. Ya memotivasi aja sih Kak.
0: Oke, berarti dikasih motivasi sama dikasih ajak healing ya Ikram.
1: Iya.
0: Kayaknya tempatnya Ikram sering-sering diajak healing deh kayaknya. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Oke gitu ya, jadi pendekatannya lebih kepada diajak main kemudian sepak bola gitu ya Ikram ya.
1: Iya, dimotivasi aja sih Kak biar semangat gitu kan, membara semangatnya gitu kan.
0: Asik, boleh. Oke Ikram, menurut Ikram nih, buat generasi muda ataupun teman Pro 2 yang lagi gabung yang mungkin minat nih pengen mengenyam pendidikan di pesantren modern juga termasuk aktif di kegiatan pesantren tuh, apa sih pesannya dari Ikram sendiri?
1: Gimana tadi Kak?
0: Apa pesannya Ikram nih untuk generasi muda ataupun santri-santri yang berminat untuk mengenyam pendidikan di pesantren tapi juga tetap eksis berprestasi gitu, apa pesannya Ikram?
1: Ya intinya kalau masuk pesantren ya jangan-jangan ketinggalan tren gitu lah, usahain juga buat ikut tren gitu kan.
0: Terus? Ada lagi gak?
1: Itu aja sih Kak, kalau dari saya ya.
0: Wah wow, lucu banget nih Ikram nih. Kelas 2 SMP kan ya, lucu banget sih. Semangat ya untuk kegiatan di pesantrennya ya Ikram ya.
1: Semangat Kak.
0: Oke, selamat melanjutkan kegiatan Ikram. Semoga jaya selalu, sehat selalu dan juga berprestasi selalu. Oke Ikram.
1: Siap, terima kasih ya Kak.
0: Nanti kalau udah jadi santri yang sukses, kabar-kabar aku ya.
1: Siap, siap Kak.
0: Oke, bye-bye. Assalamualaikum Ikram. Oke, baik teman berdua, gak kerasa ya kita udah ngobrol sama Ikram nih, salah satu santri berprestasi yang masih kelas 2 SMP ya, jadi masih imut-imut banget tadi suaranya ya. Itu dari Padang teman berdua, Padang Pariaman, yang kali ini udah ngobrol nih tentang kesibukan dia sebagai seorang santri tapi juga balance nih sama kegiatan-kegiatan luar, juga aktif di kegiatan olahraga. Dan seru banget ya obrolan kita sore kali ini bareng Ikram Ulfikri, bener-bener membuka mata kita kalau santri zaman sekarang itu gak cuma jago itu ngaji dan juga paham agama, tapi juga sehat, sportif dan juga berprestasi di bidang olahraga. Dan thank you untuk nomor 2 yang udah join di kesempatan sore hari ini. Nah, nantikan ya sore ceria di edisi berikutnya. Main bola di lapangan luas, badan sehat, hati pun gembira. Santri berprestasi bikin bangga bangsa. Sampai jumpa lagi di sore ceria.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, buat kamu yang sore ini belum punya agenda, ada satu pilihan yang cukup menarik buat kalian. Ada namanya Vendorbrick Community Fest, teman-teman berdua. Ini masih berlangsung sampai tanggal 27 September 2026 di Museum Vendorbrick Yogyakarta, teman-teman berdua. Ini bukan cuma pameran yang datang terus kemudian lihat-lihat terus kamu balik lagi. Rugi dong kalau gitu. Rugi dong. Karena di sana ada panggung musik ya, ya enggak cuma panggung doang ya. Kalau panggung doang banyak, rumah panggung juga banyak. Tapi di sana ada panggung musik, ada pameran seni, ada juga jelajah sepeda, jelajah museum, sampai ada juga fotografi dan juga workshop kerajinan, teman-teman berdua. Jadi kalau kamu lagi nyari kegiatan yang nuansanya tuh komunitas banget, bisa mampir sih kalau kata Koma. Siapa tahu ya, awalnya cuma lihat-lihat, terus habis itu lah kok enak. Gak maksudnya lah kok seru ya kan, pulangnya malah dapat teman baru, circle baru, komunitas yang cocok buat kamu ya kan. Siapa tahu ya kan, teman-teman berdua. Dan thank you juga ya udah gabung kali ini 8535 nih. Halo Kak Ikram, oh yang tadi ya. Narsum jadi kasih sapaan lagi. Oke, itu berdua. Kali ini ada yang minta dong lagunya Kacamata dari Afgan. Pas banget buat kamu yang suka pakai kacamata. Saya jadi lepas katanya Afgan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
5: Prodway FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.
6: Sore Ceria.

Buat kalian teman Pro 2 yang lebih suka nuansa yang tenang, dan juga ada nih satu pameran yang bisa menenangkan jiwa kamu. Namanya pameran Tunggal Resonansi Jiwa di Jogja Galeri teman Pro 2. Dan pameran ini menampilkan karya Kyai Haji Maimun Toha. Dan ada beberapa informasi tentang event hari ini. Ini pamerannya berlangsung sampai tanggal 24 September ya. Dan tiketnya murah banget, cuma 20.000. Jadi masih ada waktu buat kamu yang ingin mampir. Cocok banget ya buat kamu yang habis kerja, kuliah, ataupun keliling Malioboro dan ingin mencari suasana yang sedikit kalem, pas banget. Karena kadang kita tuh memang butuh apa ya, sore yang gak berisik ya. Cukup karya seni, suasana dari Jogja dan juga pikiran yang agak diistirahatkan gitu teman Pro 2. Jogja Gallery, dan ini berada di kawasan Pekapalan Godomanan teman Pro 2. Nanti kamu bisa cek untuk informasi acaranya ataupun eventnya di Jogja Gallery ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kali ini aku menyapa dulu kakakku yang udah join di sore hari ini. Minta dong good life supaya today makin good gitu life-nya. Oke, namanya Kak Rara. Siap Kak, aku udah ready nih lagunya. Good life dari Gezi ya, dan juga Kelani spesial untuk kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

buat kalian teman berdua yang ada di wilayah Gunung Kidul, kayak Mbak Trini di Pelayan ya. Hari ini juga ada pertunjukan seni, namanya Pentas Seni Sepanjang Tahun yang digelar di halaman Menara Kaca kali ya. Taman Budaya Gunung Kidul lah nih. Namanya susah banget sih ya. Yang tampil ada Reok, kelompok seni Turonggo Krido Budoyo. Nah, buat kamu yang suka jatil ya kan. Yang tentunya paling enak ini ya, acaranya juga gratis dan terbuka untuk umum. Jadi kalau kamu sore ini bingung mau kemana, enggak usah selalu kafe, enggak usah selalu pusat kota ya kan. Ternyata pertunjukan tradisional juga lebih menarik ya kan, teman-teman berdua. Ada Reok, ada jadilan dan lainnya. By the way, ini udah hampir maghrib, buat kalian ada satu lagu religi yang akan aku puterin spesial untuk menantikan kumandang azan maghrib.

berdua, gak terasa sore kali ini mulai bergeser menuju malam. Dan buat kamu yang masih di jalan, masih di kantor, masih di kampus, sebentar lagi waktunya kita berhenti sejenak ya dari semua kesibukan, dan segera kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawadhu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim.

Sama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud pada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Take up
2: every corner of my mind. Oke, teman berdua, saatnya segmen jamu kali ini ya. Kayak biasanya nih, kalian tinggal milih 3 lagu dari 5 list lagu yang akan aku share ke kalian. Dan nanti langsung join di 0811-2511-025. Nanti akan aku putar di jam 18.45. Jeng, lagunya apa nih? Jangan kesusu toh Mbak Tri. Mbak Tri wae sih dicawil ya. Kali ini lagunya ada Gendra Wari, Manusia Paling Bahagia, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Eka Gustiwana, Come and Drive On. Abis itu ada Harry Styles yang American Girl sama BTS yang Come Over, teman berdua. Langsung pilih aja lagunya, aku tunggu ya buat kamu. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat, keburu kelasnya tutup nih. Warungnya mumpung udah dibuka. Kok warung sih, kelasnya mumpung dibuka ya. Langsung pilih lagunya dan aku tunggu ya kalian di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya, teman berdua, masih ada waktu buat kamu yang belum pilih lagunya nih ya. Saatnya pilih lagunya dan nanti WhatsApp ke nomor kita nih di 0811-2511-025. Ada lagunya kayak tadi ya, Gendrawari Manusia Paling Bahagia, Vidi Aldiano Nuansa Bening, Eka Gustiwana, Kamen Driver teman berdua, Harry Styles yang American Girl, sama BTS ya Game Over. Langsung join aja, keburu nanti aku tutup ya. Di jam 18.45 akan aku puterin tuh lagu yang paling banyak kalian pilih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Oke, teman berdua, saatnya aku akan puterin buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Satu persatu aku baca ya, teman berdua. Ada Kak Taufik yang udah gabung nih dari Godean, minta dong lagunya Vidi Aldiano sama BTS. Oke, thanks Kak Taufik. Ada Mbak Tri di pelayan. Pilih ya, boleh. Gendra Wari, habis itu ada Eka sama BTS. Kak Andar dari Purworejo, minta lagunya Gea sama BTS ya. Oke, siap. Kak Lara, akhirnya Kak Lara masuk pas di jamnya ya. Biasanya diputar baru masuk nih. Minta lagunya Gea, Eka sama Harry. Habis itu Lavernia minta lagunya BTS, Harry Styles sama Gea Indrawari. Oke, kalau gitu yang paling banyak ada di nomor 1 ya, Gea Indrawari, kemudian BTS sama Come and Drive On, teman-teman. So, kali ini dia lagunya di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

Aduh, lagunya mantep banget ya teman berdua. Perpaduan nih antara Bali-Bali, gamelan sama Inggris nih teman berdua. Cakep banget. Thank you yang udah gabung di segmen jamu yang udah pilih 3 lagu topnya ya. Ada Gendrawari BTS sama Eka Gustiwana yang tadi comment drive on teman berdua. Dan thank you yang udah nemenin aku di Sore Ceria kali ini. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu teman berdua, dan nanti ada jaga malam, jangan lupa ya kalian untuk join. Ada Kak Adis yang siap nemenin kamu sampai nanti di jam 00 teman berdua. So, kali ini aku pamit dulu. Safira Ajeng pamit dari Sore Ceria. Bye-bye.

0: FM.
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2. Senin 21 September 2026 bersama saya Adis.

Teman Pro2 RRI.co.id memberitakan polemik kasus dugaan pungli yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota wisata, khususnya di Alun-Alun Selatan, mendapatkan respon dari Gubernur DIY. Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kasus tersebut merupakan kewenangan Pemkot dan kepolisian. Gubernur DIY menyatakan dan menegaskan hal tersebut hari ini selesai mengikuti rapat paripurna pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu di DPRD DIY. Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar pungli tarif parkir mencapai 1 juta rupiah harus ditindaklanjuti secara serius. Mengenai sikap juru parkir yang menetapkan tarif secara sepihak dan tidak wajar, Marsa Dalem menilai tindakan tersebut merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar. Menurutnya, juru parkir tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif di luar regulasi yang berlaku. Sebelumnya, kasus dugaan tarif parkir fantastis ini sempat viral di media sosial dan mendapat sorotan tajam publik.

Kementerian Kesehatan Kemenkes mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Karhutla di Sumatera dan Kalimantan berdampak kepada penurunan kualitas udara yang memicu melonjaknya kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Widyawati hari ini menjelaskan tercatat lebih dari 151.000 kasus ISPA tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September 2026. Kemenkes telah menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak karhutla.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Komite Pengungsi di Jalur Gaza memperingatkan bahwa pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, dapat mengganggu layanan penting pengungsi. Komite tersebut mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dan staf UNRWA. Dilansir RRI dari Anadolu, Sabtu 9 September 2026, Komite Pengungsi Bersama menyampaikan keprihatinan atas perkembangan terbaru di UNRWA, termasuk pemutusan hubungan kerja staf dan pemangkasan program. Langkah tersebut juga mencakup Departemen Keuangan Mikro dan Pembangunan UNRWA.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dis, dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk menyimak Music Live Chat MLC ya. Tetap bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet ya?
0: Nggak pernah nggak macet ya?
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang. Asik.
2: Lancar.
0: Jadi lancar. Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Kedua kalinya ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan.
0: Oh iya bener.
2: Gue sendiri bang.
0: Bener. Sendirian. Jadi, ya.
1: Jangan bilang Bang Pika dong. Ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Oh iya bener.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: 17 ya. Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Kedua?
1: Sebelumnya
0: ketiga?
1: Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah, ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Jadi nggak suka gitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan proyek untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Karena

0: gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, si ini, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
0: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
0: Lihat Aku.
1: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana teman berdua. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, feelnya, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh gitu. Kerikol lagi ya.
2: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya. Menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu. Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
0: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya bang ya?
3: Kalau
2: nanya Bang Pi.
0: Kau seolah-olah tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi kak. Aku cerita sama Bang Pi.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gosong.
2: Jangan
0: kali ya. Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue gitu suka ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener-bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya kayak, udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Betul.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama
0: sekali. Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Tapi benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari
2: pertama.
1: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga karena perasaan lagi beda.
0: Gitu. Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke. Benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi nggak apa-apa yuk.
2: Nggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
1: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Take demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja gitu. Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi Abang relate enggak sama dosa terindah?
0: Oke, jadi
1: Anyarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya bener sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf,
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang ya. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
1: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari matengnya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Wow, oke.
2: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangnya mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih siapa? Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Oke. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawaban.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
1: Jangan lupa nonton.
0: Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
2: Oh, gitu tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
1: Wuhui.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
2: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
3: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
3: Kenapa sih suara kita begini sih?
0: Tiba-tiba suara dalam.
3: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
2: Nah itu sih. Itu dia.
0: Gitu ya.
3: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
2: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, yeah. Ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
3: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah iya, okay. Benar.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
3: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
3: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
3: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
2: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
3: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit. Iya.
0: Balik lagi di suara
2: begitu ya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
0: Benar-benar.
3: Karena liriknya juga to the point kan. Yes. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu.
3: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
3: MV sudah?
2: MV sudah. Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
3: Akun YouTube. Baik-baik saja katanya.
0: Nah, baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
3: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
3: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
3: Enggak
0: Iya, tapi bisa dilihat di YouTube.
2: Iya, tapi ini. Iya. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
3: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang,
3: memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
3: Tapi Tionya salah sangka,
2: salah
3: karena
2: paham,
3: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
3: Sinyal apa kalau zaman sekarang, just friend.
2: Just asik. Friend.
0: Asik.
2: Jadi beda, aku nganggapnya kayak
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
2: nah,
0: bener,
2: begitu.
0: Bener.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan?
3: Respon nih,
2: respon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
2: ya customer doang.
0: Iya,
2: gitu.
0: Bener. Be nice to each other aja. Iya. Gitu kan.
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih, status gitu.
3: Ya, cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
2: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin maca.
3: Abis itu jangan di spill loh nanti.
2: Oh iya,
3: benar di Pro 2.
2: Udah pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana Bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
3: Gak kebayang gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
3: Kan panasnya kayak gimana kan.
0: Bener.
3: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
2: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
2: Keren sih.
0: Betul.
3: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
2: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya Bang.
3: Sebenarnya ngerti gue bercanda aja.
2: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya udah.
3: Ya teman-teman RRI Pro 2, fun.
2: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang asik dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
3: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
2: Oh iya.
3: Iya dong.
2: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua. Nih.
3: Yeah.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
3: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
3: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
3: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
3: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
2: Kaya udah.
3: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
3: gitu.
0: Jadi keras semua ya.
3: Betul.
2: Gerak semua.
3: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
3: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
3: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
3: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
3: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
3: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio, gak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengen disampaikan gak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
2: Aduh, guys.
3: Pikalisius.
2: Pikalovers.
0: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
3: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
3: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik gitu. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan gak?
2: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
2: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Di semua DSP bisa ya?
3: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
3: baik-baik saja katanya.
0: Katanya dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh ya. Indonesia.
3: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saja katanya, karena Mas Edit nanti
2: main. Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih dari Prodo ya, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
2: Amin.
0: Ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika, Skandar, dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Prodo.
2: Bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Malam kok galau, gak bisa tidur loh nanti. Padahal waktu buat istirahat, menenangkan pikiran, merebahkan dulu badan kamu yang kayak pegel seharian, ya kan? Say thank you dulu sama apapun yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Pupuk diri sendiri gitu kan. Kamu keren, kamu hebat karena sudah melewati hari ini dengan pastinya aman gitu kan ya. Terus juga kayaknya semua berjalan sesuai sama rencana kamu, walaupun ada beberapa yang bisa jadi miss waktunya jadi lebih panjang, ataupun juga jadi kamu lebih mondar-mandir kesana kemari. Tapi paling enggak pasti ada beberapa hal yang udah selesai ya harusnya. Jadi kamu ngerasa bahwa oh, waktunya untuk memberikan reward sama bukan cuma fisik sih, mungkin juga lebih ke pikiran dan apa yang ada di isi hati kamu kali ya. Hati, kepala, body, mind, and soul, teman Pro2. Karena memang kadang-kadang tuh kita capek bukan cuma fisiknya aja, tapi semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang punya waktu sebentar aja untuk say thank you sama apapun yang sudah bikin hari kamu jadi lebih mudah hari ini di tengah segala gedubrakan itu, kamu bakal ngerasa lebih tenang sih biasanya gitu kan ya. Karena memang udah waktunya buat istirahat sih kalau jam segini, kecuali shiftnya kamu tuh agak kebolak-balik kayak aku nih sekarang on duty menemani kamu supaya kamu bisa duduk nyaman, rebahan enak di sana sambil dengerin Pro2 Jogja ya. Nanti di jam 8.30 teman Pro2 ada obrolan yang bisa kamu ikuti nih. Kalau kamu mau gabung boleh banget di 0811-251-1025. Kita bakal ngomongin soal workplace well-being. Nah, apaan tuh? Buat kamu yang ngerasa kalau workplace kamu belakangan jadi agak beban nih gitu kan ya, nanti boleh curhat di Community Talks teman Pro2 barengan sama Mbak Dewi Handayani, MPSI, psikolog ya, seputaran workplace well-being gitu. Cocok nih mungkin buat yang ada curhat-curhat tipis seputaran apa yang kamu rasain atau kamu hadapi di tempat kamu beraktivitas gitu kan ya. Sok boleh-boleh aja yuk, monggo silakan di 0811-251-1025 nanti di 8.30 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sih kalau Gen Z itu seneng banget kalau ngambil gambar gitu ya, bikin fotonya rada-rada ngeblur gitu teman bro dua, blur but aesthetic katanya gitu ya. Tapi sebenarnya salah satu yang bikin katanya Gen Z juga lebih seneng bikin atau nangkep foto-foto yang gak terlalu sempurna ya, karena mereka memang pengen capture the momentnya itu gitu. Jadi bukan melulu kemudian fotonya harus detail dan harus tadi itu sempurna gitu ya, secara pencahayaan, angle dan sebagainya. Jadinya kalau dilihat jelas bener nih gitu apa sih yang mau disampaikan. Tapi lebih mereka tuh nekenin ke yang tadi itu, emosinya dapet, momennya memorable buat di capture gitu kan ya. Walaupun fotonya agak-agak blur tapi memang sejelas itu mereka bisa inget. Dan sejelas itu juga mereka tuh bisa ngerasain feel yang mereka rasain ketika foto itu diambil gitu kan ya. Jadi pas lihat fotonya walaupun ngeblur, inget banget nih ini momen lagi seru-serunya gitu ya. Di backstage misalnya kalau pas mau manggung nih gitu, okay deh kayaknya. Dan masih inget perasaan dia saat itu, orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan ya. Banyak yang bilang sih para Gen Z itu begitu, apakah memang iya? Kamu mungkin bisa menjawabnya teman pro 2 ya. Karena kalau aku sendiri kadang-kadang ngerasa, ya ini fotonya blur banget, apa yang mau dilihat sih gitu. Tapi justru malah si foto yang ngeblur itu yang punya makna dalam banget gitu buat mereka-mereka yang memang sengaja nge-capture secara seperti itu gitu kan ya, memang disengaja momennya. Hai halo, apa kabar buat yang malam hari ini belum bisa tidur dan masih dengerin Prodo Jogja, nanti aku ngajakin kamu buat ikutan ngobrol yuk biar agak rame gitu. Nanti kita bakal bahas seputaran tadi itu masalah-masalah yang kesannya sih gitu harian sepele ya tahun Prodo ya, tapi kalau nggak diobrolin nanti jadi bom waktu nih gitu. Workplace well-being di Community Talks hari ini barengan Mbak Dewi nanti ya, psikolog kita. Jadi yang pengen gabung boleh banget di 0811 251 1025. Tapi nanti di jam 8.30.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari ini. Buat kamu yang capek banget karena ternyata selain kuliah kamu juga punya banyak sana-sini gitu ya, hustle-hustle. Mumpung masih muda juga, kamu pikir masih kuat tenaganya, ya udahlah. Ada beberapa memang project yang kamu ambil sana-sini, kamu freelance juga sih sebenarnya teman produya ya. Atau ada juga yang udah mulai punya pekerjaan yang tetap disambi-sambi-sambil kamu kuliah juga gitu ya. Nah, ngomongin soal kerjaan, hari ini di Community Talks kita bakal ngomongin seputaran workplace well-being teman produya. Kali ini barengan sama psikolog kita nih, ada Mbak Dewi Handayani H, MPSI psikolog ya, dari Asosiasi Psikolog Industri dan Organisasi juga DIY, dan dosen Fakultas Psikologi UP45 dan juga UAD. Kita sapa dulu nih teman produya. Buat kamu yang nanti yang pengen ikut gabung, boleh banget bisa langsung WhatsApp 0811-251-1025 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Adis.
0: Iya, selamat malam nih. Bisa bertemu tapi kita via Zoom ya Mbak Dewi, enggak apa-apa ya?
1: Iya, aman.
0: Aman. Iya nih. Gimana, baru pulang kerja atau masih nyambi-nyambi sambil Zoom juga nih?
1: Nah, baru aja selesai ngajar kuliah online nih Mbak, malam hari.
0: Waduh, sampai malam ternyata ya. Gimana nih? Padahal kita mau ngomongin workplace well-being, Mbak Dewi.
1: Kayaknya sayanya belum well-being.
0: Belum well-being ya. Iya, sekarang tuh kan soalnya kalau ngomongin kerjaan tuh nggak melulu kemudian kan kantoran ya, Mbak Dewi ya. Apalagi betul, anak-anak sekarang, anak Gen Z gitu. Kalau zaman dulu kan kalau udah kerja tuh berarti oh udah selesai kuliah nih, baru punya kerjaan. Nah, kalau sekarang tuh anak-anak muda terutama tuh ya tadi itu hustle gitu. Jadi sambil kuliah sambil kerja ini itu. Nah, ini gimana kemudian kita ngomongin soal workplace well-being itu sebenarnya yang kayak gimana sih yang disebut sebagai workplace well-being?
1: Oke. Baik, Mbak. Jadi ini tema cukup menarik ya belakangan ini gitu, karena ada istilah teman-teman Gen Z terutama gitu ya, pengennya kan bekerja itu mentalnya tetap sehat gitu ya. Sangat awareness terhadap kesehatan mental gitu. Nah, di well-being in workplace gitu ya, atau workplace well-being, ini tuh kondisi ketika individu dapat berfungsi secara optimal, baik secara fisik, psikologis, dan profesional, fisik, psikologis, sosial, dan profesional di tempat kerja. Jadi, bukan sekedar tidak stres atau merasa bahagia gitu, tapi meliputi secara fisik dia oke, secara psikologis dia merasa sehat, secara sosial relasinya dapet gitu, dan hal ini menunjang dia secara profesional di tempat kerja kayak gitu. Jadi yang kita cari adalah bahwa bekerja tidak sekedar bekerja, tapi ada makna di situ yang dia dapatkan, ada value-nya, nah seperti itu. Nah, itu poinnya.
0: Jadi sebenarnya kayak holistik nggak sih Mbak Dewi? Jangan cuma dilihat bahwa oh secara fisik dia baik-baik aja, tapi ternyata secara mental itu dia pengen teriak gitu. Ah, tidak.
1: Betul gitu kan. Apalagi istilah sekarang tuh gini ya Mbak, kalau nggak sibuk tuh nggak kerja gitu. Jadi seolah seolah definisi kita sibuk terus, kita multitasking, itu adalah yang keren. Berarti itu kamu kerja gitu. Nah, sebenarnya kan itu asumsi yang salah. Ketika seseorang, penelitian menunjukkan ya, bahwa seseorang yang selalu multitasking selama rentang hidupnya 10 tahun dalam bekerja misalnya, itu akan menciptakan penurunan secara fungsi-fungsi saraf, fungsi-fungsi apa aktivitas rutinitasnya di masa tuanya gitu. Karena dipaksa, ibaratnya kalau kita menggunakan mesin, mesin itu kan ada kadar pemakaiannya gitu ya. Nah, kita tuh kayak maksain dia di 3 tahun pertama untuk ngelakuin apapun. Nah, setelah 3 tahun gitu udah aus, udah rusak alat-alatnya atau apa tuh kayak spare partnya kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi multitasking tuh sebenarnya bukan hebat gitu loh. Tapi kan orang sekarang multitasking paling keren gitu ya.
0: Benar,
1: Nah,
0: benar. Iya, jadi
1: malah
0: kayak
1: mengakibatkan kondisi burnout dan sebagainya itu loh Mbak Adis.
0: Iya, karena kalau misalnya multitasking itu suka diasosiasikan dengan produktif, katanya gitu Mbak Dewi.
1: Betul. Kalau nggak multitasking berarti nggak produktif, kesannya gitu ya.
0: Katanya gitu.
1: Nah,
0: Padahal sebenarnya kalau pengalaman aku pribadi sih gitu, kalau multitasking itu pasti ada salah satu yang kemudian jadi dikalahin gitu, karena nggak fokus
1: betul.
0: ya, dipecah gitu fokusnya.
1: Ya, nah itu yang terjadi kalau kita tadi berasumsi multitasking itu segalanya dan orang sibuk itu berarti yang paling keren bekerja. Sehingga yang terlihat santai-santai aja, nggak sibuk, nggak hektik, berarti nggak kerja gitu. Jadi asumsi terhadap produktivitas itu salah sebenarnya gitu. Justru yang benar adalah bagaimana seseorang itu bisa melakukan time management dengan baik, sehingga harusnya dia nggak perlu multitasking. Sehingga dia harusnya nggak perlu lembur gitu. Kok di kita kan orang lembur kesannya keren ya. Wah berarti dia hebat nih lembur gitu ya. Wah iya nih bosku selalu ngasih kerjaan aku lembur kayak gitu ya. Nah padahal yang benar itu adalah bagaimana pekerjaan itu bisa selesai, kita yang atur waktunya tanpa harus lembur kayak gitu. Even kita mengerjakan kapanpun, tapi kita masuk sesuai target, itu yang terbaik sebenarnya gitu.
0: Iya,
1: Nah,
0: iya, iya, iya, iya, iya. Ya sekarang yang justru terjadi adalah kadang, oh ya nggak semua mungkin, tapi sebaliknya tuh kayak gini loh Mbak. Jadinya orang itu sebagai misalnya katakanlah bekerja gitu ya di sebuah tempat itu harus available, karena apalagi sekarang teknologi kan canggih banget nih, bisa kontak di mana aja kapan aja. Nah ini kemudian jadi salah satu alasan di mana ketika batasan antara kantor, rumah dan privacy itu jadi blur gitu, karena yang tadi itu bahwa ngerasa bahwa wah memang harus produktif jadi orang nih. Jadi walaupun misalnya udah waktunya bukan jam kerja ataupun misalnya lagi cuti misalnya nih gitu ya, terus itu harus selalu available gitu, harus selalu ada untuk pekerjaannya. Nah ini juga secara well-being perlu dipertanyakan nggak sih Mbak Dewi?
1: betul. Jadi itu kan masuk ke beban kerja berlebihan loh sebenarnya, Mbak. Nah, hal-hal apa aja yang merusak well-being itu ada beberapa. Salah satunya adalah beban kerja berlebihan tadi. Terus kedua adalah ambigunya peran seseorang gitu. Jadi kita seolah dia misalnya tadi di posisi manager. Artinya seolah dia harus tahu, harus harus memahami semua divisi gitu, apalagi kalau misalnya dia manajer HRD gitu ya, jadi kan kayak yang paling harus tahu semua hal gitu. Nah ini kan sebenarnya role ambiguity gitu. Kenapa? Karena harusnya kan setiap orang itu sudah punya job desk yang jelas gitu. Nah karena tadi terselamurkan dengan bahwa kalau kamu semakin banyak tahu wilayah lain di luar job deskmu itu semakin keren gitu. Padahal kan enggak gitu. Tadi Mbak Adis juga bilang bahwa saat kita fokus terhadap sesuatu dan harus dipecah dengan sesuatu yang lain, itu terpecah. Semuanya selesai, benar. Tapi tidak seoptimal kalau kita fokus di satu hal, gitu.
0: Oh
1: Nah,
0: iya.
1: apalagi kalau pakai micromanagement nih, Mbak. Ini juga isu yang cukup ini ya.
0: Lagi hangat ya.
1: Iya, micromanagement di mana pemberian instruksi itu kayak didikte gitu. Sorry, didikte. Jadi, habis ini kamu ini, habis ini. Nah, sebenarnya yang benar pimpinan itu cukup mengarahkan aja. Oke, okay, kamu bulan ini ditarget untuk bisa jual produk 100 unit misalnya. Kasih dia apa kebebasan dalam mengekspresikan untuk kreativitas, bagaimana caranya dia bisa mencapai 100 target tadi terjual. Kalau micromanagement kan enggak ya, Mbak? Itu didikte step-stepnya. Oke, okay,
0: Iya.
1: satu, kamu bikin player ini. Dua, kamu datengin segmen pasar ini. Tiga. Nah, artinya itu merusak well-being. Saat seseorang di micromanagement itu ada antras, benernya ya. Ada trust issue di situ. Seolah-olah kalau tidak melakukan step sesuai arahan pimpinan, ini berarti salah. Nah, selain itu, dia jadi merasa insecure gitu.
0: Iya.
1: Jadi takut-takut mengambil sebuah langkah karena
0: Aha.
1: nanti inisiatif akan berdampak terhadap kesalahan gitu.
0: Iya.
1: Nah, ini kan mematikan kreativitas seseorang gitu. Banyak jalan menuju Roma, tapi seolah kalau mikromanajemen ngasih taunya jalan cuma satu gitu, ikutin aja arahan saya kan gitu. Nah,
0: Iya.
1: ini well-being-nya rusak dengan kayak gini, kayak gitu loh.
0: Dan kayaknya kalau memang semakin dijembrengin, apa sih bahasa kerennya, dijembrengin step-stepnya kayak tadi itu jadi semakin burnout karena aku banyak banget ya gitu. Padahal
1: Betul.
0: sebenarnya sih memang jalan menuju ke sana memang seperti itu. Cuma kadang-kadang karena kita udah ngelihat begitu banyak detail yang harus kemudian ditanggung jawab kita tuh jadi kayak ya tadi akhirnya kayak aduh banyak bener nih yang mana yang mau dikerjain duluan ya gitu. Mampu nggak ya ngerjainnya? Kan gitu suka suka mempertanyakan kemampuan diri sendiri juga gitu Mbak Dewi.
1: Betul, betul. Nah, kadang pimpinan itu lupa, Mbak, bahwa stepnya bawahan itu kan tidak langsung sama dengan pengetahuan kita sebagai pimpinan, misalnya gitu ya. Nah, dengan dia didikte aja tanpa dia melalui proses berpikir yang sampai situ, dia nggak paham maksudnya, tapi dia kerjain aja. Nah, hasilnya itu akan beda dengan orang yang mengalami sendiri prosesnya, gitu ya. Alami prosesnya, dapat insight-nya, dia belajar dari proses itu sehingga hasilnya akan lebih optimal gitu. Nah, parahnya kadang perusahaan gitu atau kantor itu kayak nggak mau kasih kasih kesempatan untuk belajar berproses karena takut rugi gitu. Takut salah, takut rugi. Padahal belajar berproses itu seperti uang sekolah di awal gitu ya. Selama kita masih dalam pengawasan, batas-batasnya bisa dipastikan itu tidak keluar dari jalur berbahaya, mengambil apa resource yang banyak dan sebagainya gitu. Karena artinya kan ada batasannya yang kita tetap atur gitu. Itu justru dikasih kesempatan untuk berproses sebenarnya, sehingga lonjakan stepnya dia 2 kali lebih optimal daripada yang tadi didikte gitu. Didikte dia nggak belajar, nggak dapat insight gitu. Nah, tapi memang tidak semua perusahaan memberikan kesempatan seperti ini, nah kayak gitu.
0: Ya. Jadi ketika ngomongin soal workplace well-being, well-beingnya kita sebagai katakanlah sebagai pekerja dan juga lingkungan di yang kita hadapi, ini berpengaruh juga ke nanti hasil akhir apa yang kita kerjakan atau yang ingin kita capai goalsnya gitu ya Mbak Dewi sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang ya bingung juga ya teman Pro 2 ya karena memang apalagi untuk yang sudah katakanlah bertahun-tahun gitu Mbak Dewi mengerjakan hal yang sama, rutinitas itu lagi gitu kan ya. Dan seperti akhirnya pada akhirnya bukan terjebak sih tapi istilahnya kayak menerima bahwa memang seperti itu kondisinya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ya memang gitu sih secara fisik mungkin ngerasa lelah tapi secara pikiran kita merasa bahwa ya memang seperti itulah yang terjadi dalam sebuah apa namanya lingkungan pekerjaan gitu. Jadi kayak kita tuh akhirnya terbentur pada pikiran bahwa ya memang seperti inilah kalau bekerja gitu. Ada chaosnya, ada kemudian senengnya gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan coba breakdown Mbak Dewi seputaran bagaimana sih apa yang kita rasain tanda-tandanya atau mungkin simptomnya gitu ya ketika kita merasa bahwa oh ini kayaknya well-being kita dalam sebuah tempat pekerjaan atau di sebuah tempat itu sebenarnya udah mulai nggak baik nih gitu ya. Nanti kita akan coba untuk bahas itu teman Pro 2. Kalau kamu mungkin mau ada yang ditanyain boleh banget langsung WhatsApp aja ke 0811 251 1025 ya. Kita break dulu ya Mbak Dewi ya.

0: masih barengan sama Adis dan juga Mbak Dewi. Kita ngomongin seputaran workplace well-being gitu kan ya. Kalau misalnya kamu mau nanya boleh banget di 0811-251-1025. Mbak Dewi masih barengan sama Pro 2 kan ya?
1: Iya.
0: Nah ini kalau misalnya ngomongin soal tadi workplace well-being, tadi kan Mbak Dewi sudah bahas juga gitu kan, sebenarnya yang penting tuh bukan cuma secara fisik terlihat baik, tapi juga semua begitu ya, secara pikiran kemudian juga perasaannya gitu kan ya. Nah ini ada teman kita Lia di Jogja yang nanya, sebenarnya tanda seseorang itu sedang baik-baik saja, beneran baik-baik saja di tempat kerja, jadi bukan sekedar terlihat baik-baik saja, itu yang seperti apa gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita ngerasa capek setelah bekerja, itu bisa dianggap sebagai capek atau lelah yang wajar dan normal tuh kapan? Dan kapan ketika itu tuh kayaknya harus sudah mulai waspada nih, bahwa sebenarnya ini bukan capek yang biasa nih, capek karena memang mengalami burnout, karena tadi bahwa di lingkungan kerjaannya ternyata gak ada well-beingnya gitu. Mbak Dewi gimana nih?
1: Ya, oke. Aku mulai dari menjelaskan tanda-tanda fisik. Ada tanda-tanda fisik, tanda psikologis, dan tanda perilaku dan sosial ya, Mbak. Jadi ada tiga. Karena tadi kan well-being itu adalah kondisi seseorang optimal dalam bekerja secara fisik, psikologis, dan sosial. Jadi maka ketiga tanda ini juga yang harus kita waspadai nih. Nanti baru seberapa batasnya wajar dan tidak wajarnya ya gitu. Oke, kalau tanda-tanda fisik ini lebih mudah dikenali sebenarnya gitu ya. Misalnya kita merasakan kelelahan yang ekstrim. Jadi kalau tadi lelah selesai bekerja itu wajar. Tapi kalau kelelahannya ekstrim, nah ini berarti udah nggak wajar. Itu tubuh terasa lelah yang berkepanjangan. Jadi meski udah kita tidur, udah istirahat, pagi hari itu masih terasa capek. Nah ini udah masuk ke tanda fisik yang berarti kita tidak baik-baik aja gitu. Terus gangguan tidur. Sebenarnya ada beberapa orang yang memang memiliki kecenderungan insomnia gitu ya. Tidurnya memang sulit gitu. Nah, tapi kalau kondisi ekstrimnya itu, intensitas insomnianya itu sering. Jadi kalau dalam seminggu itu bisa 5 kali insomnia gitu. Kalau seminggu itu cuma sekali itu masih logis. Tapi kalau seminggu itu sampai 5 kali, intensitasnya tinggi, ada dua hal, Mbak, susah tidur atau justru tidurnya terlalu berlebihan. Jadi begitu hari Minggu itu dari pagi sampai malam bisa bales tidur, nah itu juga gangguan tidur gitu. Karena secapeknya kita itu kita nggak akan mungkin tidur tuh bener-bener yang 7-8 jam nggak bangun-bangun tuh nggak mungkin kayak gitu. Nah itu masuk ke tanda fisik. Terus berikutnya masih tanda fisik tuh keluhan somatik ya, Mbak. Somatik itu badan terasa sakit-sakit, tapi sebenarnya nggak ada, kalau diperiksakan ke dokter tuh nggak ada kondisi khusus. Jadi biasanya tuh sering sakit kepala, nyeri otot, tegang otot, gangguan pencernaan. Nah ini yang paling paling harus ditandai itu. Sakit kepala yang terus-terusan, nyeri otot tegang gitu ya, terutama di bagian pundak,
0: Pundak,
1: punggung.
0: punggung.
1: Nah itu intensitas terus-terusan 3 bulan. 3 bulan terus-menerus sering berulang gitu, tapi saat kita periksa ke dokter itu tidak ada kondisi tertentu, nah itu berarti keluhan somatik. Nah itu masuk ke tanda fisik bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Terus gangguan pencernaan, terutama kalau apalagi dia punya asam lambung kayak gitu-gitu, GERD gitu. Nah ini pasti lebih sering terjadi saat dia mendapatkan tekanan. Terus penurunan imunitas, jadi lebih mudah terserang flu atau jatuh sakit kayak gitu. Hari ini flu, besok sembuh, besok flu lagi kayak gitu. Nah, ini kondisi tanda fisik bahwa kita sedang nggak baik-baik aja. Nah, pindah ke tanda psikologis atau emosional. Nah, tadi stres, burnout gitu ya. Sebenarnya orang hidup tuh pasti stres gitu ya. Namanya ada masalah pasti selalu stres gitu. Tapi tingkat stresnya ini yang harus kita biasanya kita kan kayak ada warning terhadap diri kita sendiri. Jadi misalnya kalau kita stres, kita punya pengalihan ngopi misalnya, yang suka ngopi gitu, abis ngopi udah nggak apa-apa, baik-baik aja, berarti nggak apa-apa. Tapi meskipun kita sudah ngopi gitu ya, meskipun kita udah ketemu ngobrol sama teman, ternyata tidak hilang gitu, masih tetap kepikiran. Nah ini berarti masuk ke stres dan burnout kayak gitu. Jadi merasa tertekan, merasa kewalahan, terus tiba-tiba kita emosionalnya kayak meledak-meledak banget gitu. Nggak bisa healing banget. Misalnya kadang kan orang begitu menghindari stresornya, sumber stresnya, misalnya yang bikin stres atasannya gitu. Terus pulang ke rumah kan atasan udah nggak ada, dia udah nggak apa-apa, baik-baik aja. Itu berarti udah nggak apa-apa. Tapi pas di rumah masih begitu, nah berarti sudah nggak baik-baik saja gitu, masih kebawa gitu. Suasana hati tidak stabil, mudah marah, cemas, cemas berlebihan, merasa putus asa kayak gitu. Sulit fokus, daya ingat menurun, sulit konsentrasi, sering merasa salah dalam bekerja gitu. Kayaknya tadi aku salah ya, kayaknya nah itu. Terus terakhir di tanda perilaku sosial, penurunan produktivitas, kehilangan motivasi kerja, sering menunda-nunda tugas, datang terlambat gitu karena kayak beban banget, kayak mau ke kantor tuh berat gitu. Nah, itu udah tanda-tanda. Menarik diri, biasanya makan bareng, makan siang bareng sama teman-teman kerja, itu kayak nggak deh aku makan sendiri aja, nggak deh aku lagi nggak makan kayak gitu. Menghindari interaksi sosial dengan rekan kerja dan bahkan mengabaikan kehidupan pribadi. Nah, terus kebiasaan tidak sehat nih, biasanya memang biasa ngopi, tapi hari itu ngopinya sampai 2 gelas sampai 3 gelas ya gitu. Nah, ini berarti apa peningkatan konsumsi tertentu, kafein, rokok, atau zat tertentu sebagai pelarian. Nah, ini 3 tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika kita sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik aja gitu.
0: Oke.
1: Itu, Mbak Adis.
0: Kalau misalnya kehilangan minat gitu terhadap suatu hal yang sebenarnya suka banget, kayak misalnya, oh aku suka nonton drakor nih Mbak Dewi gitu, tapi belakangan jadi kayak, aduh malas banget padahal pemainnya favorit nih gitu kan ya. Cuma kayak, aduh kok malas banget ya gitu. Kayak kehilangan, benar-benar kehilangan minat aja gitu. Nah itu juga termasuk salah satu tanda-tanda nggak sih bahwa kita sebenarnya mengalami hal tersebut gitu.
1: Iya, betul. Itu bisa, Mbak Adis. Jadi, orang kan biasanya punya strateginya sendiri dalam mengatasi tekanan. Nah, salah satunya adalah misalnya tadi drakor itu kayak pelariannya gitu ya. Me time-nya dia sampai rumah, udah tinggalin urusan kerjaan, nonton drakor bikin happy gitu. Nah, ketika minat itu menjadi hilang gitu ya, bahkan mau ngelihat drakor pun udah moodnya nggak ada sama sekali. Nah, itu berarti tekanannya lebih tinggi daripada biasanya gitu.
0: Aku punya lagi teman yang
1: Kalau
0: kayak
1: dia
0: gitu.
1: ada ya, nah kalau
0: Ada.
1: tuh dia bisa mengalihkan ke yang lain tuh masih gak apa-apa Mbak Dis. Jadi misalnya, oke, dia nggak ngedrakor tapi teman-temannya ngajakin dia nongkrong ngopi gitu. Nah, yang parah kalau minat yang dia biasanya hilang dan dia tidak punya pengalihan ke yang lain, nah ini itu berarti numpuk di sini dan tidak rilis. Nah, itu kayak kayak bom waktu aja bakal meledak gitu, burn out-nya gitu. Nah, ini bahaya kalau sampai kayak gitu.
0: Berarti memang ini harus segera ditangani gitu ya, Mbak Dewi ya.
1: Yang terbaik tuh ada masalah rilis gitu. Jadi kayak kalau kita ada kotoran di kaca, ada kotor sedikit kita elap gitu kan. Ada kotor lagi dielap. Nah, kalau kotorannya dibiarin numpuk, kan dielapnya udah susah. Nah, kayak gitu. Nah,
0: Oke.
1: seperti itu dia.
0: Jadi memang perlu banget apa namanya, memahami diri sendiri juga Mbak Dewi ya, karena kadang-kadang tuh suka, eh iya nggak sih gitu, kayak ini jangan-jangan cuma perasaan aja, padahal sebenarnya memang udah waktunya untuk ngerilis tadi tension yang ada supaya bisa kembali berfungsi dengan normal ya Mbak Dewi ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini ada teman kita lagi yang sudah WhatsApp ke 08112511025. Wah, jauh nih dari Bali. Cuma nggak nyebutin namanya siapa, mungkin streaming ini ya, Mbak Dewi ya. Ini mau nanya, indikatornya apa sih kita ini bisa dinilai kerja maksimal atau tidak maksimal? Apakah dari hasil pekerjaannya? Apakah dari fisik yang kelelahan karena setelah bekerja seharian mungkin begitu ya? Nah, gimana nih cara menilainya gitu, maksimal atau enggaknya sebuah pekerjaan?
1: Sebenarnya ini lebih kepada kita sendiri ya, menilai maksimalnya kita ya. Karena kalau mekanisme atasan menilai bawahan tuh kan ada sendiri lagi ya, Mbak Adis gitu ya. Nah, idealnya kita tuh bisa ngukur batasan kita sampai mana. Nah, batasan itu biasanya berdasarkan kemampuan rata-rata kita. Misalnya ya, saya misalnya sebagai psikolog, saya konseling dalam 1 hari rata-ratanya itu 2 sampai 3 orang gitu. Nah, ketika saya konseling 4 sampai 5 orang, itu berarti kan sudah kelebihan beban dari saya yang biasanya rata-rata.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saat kelebihan beban, apakah saya tidak bisa menjalankan? Tetap bisa. Jadi saya tetap bisa ngeladenin sesi konseling 4 sampai 5 tadi, padahal biasanya rata-ratanya 2 atau 3. Tapi pasti di 4 dan 5 itu tidak akan seoptimal 2 dan 3. Nah, ini terlihat biasa aja. Mungkin misalnya saya di sebuah biro psikologi, owner saya akan bilang, "Lah, tuh bisa kamu handle klien 5 gitu kan? Nggak apa-apa gitu kan?" Nah, tapi optimalisasi terhadap proses konseling itu tidak akan sebaik 2 dan 3. Nah, jadi satu, kita ngukur dulu batasan kita berdasarkan rata-rata kebiasaan kita dalam menangani pekerjaan. Nah, kedua, yang terbaik sebenarnya kita kasih masukan. Tadi kalau kita punya atasan, kita ngomongin kalau saya biasa 2-3, itu bisa sampai ke bagian deep interview ini, nah gitu-gitu ya. Tapi kalau sampai sini, saya tidak akan mampu masuk ke lebih dalam, nah kayak gitu. Nah, nanti juga hasil laporan konselingnya tidak akan seoptimal itu, Pak atau Bu. Nah, kayak gitu sih. Nah, biasanya owner yang baik itu juga dia sudah punya rata-rata standar kemampuan sih, Mbak Adi, sehingga dia bisa pakai itu sebagai baseline dalam mengukur kinerja karyawannya. Nah, yang bahaya kan kadang owner tuh nggak mikir ke situ ya. Yang penting tadi gitu. Orang kamu masih sanggup kok, udah bahkan 7 atau 8 masih oke. Okay. Nah, ini
0: Iya.
1: itu kalau saya tanganin aja karena saya sebagai bawahan nggak bisa ngelawan, itu nanti saya yang burn out gitu, gantian saya yang harus ke psikolog konseling nih
0: Ya, ya,
1: seperti
0: ya,
1: itu.
0: ya. Baik, baik ya. Berarti maksudnya memang kapasitasnya kita tuh memang kalau dipush bisa-bisa aja begitu ya, Mbak Dewi ya. Tapi ya tadi bahwa secara apa namanya maksimal hasil outputnya gitu kan akan lebih baik ketika di batasan yang sewajarnya ketika ditambah ditambah ditambah lagi itu bisa jadi ya tercapai juga sih tapi tidak sebagus kalau hanya 2 atau 3 gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ini dari Novi di Klaten katanya ini bahasannya asik banget nih gitu sama narasumbernya. Iya nih Mbak Dewi Novi nih. Tapi sayangnya katanya fakta di lapangan tidak seperti itu katanya untuk di lapangan HRD ataupun manajer lebih banyak kebalikannya ya Mbak. Komennya Novi di Klaten ini Mbak Dewi.
1: Iya, betul. Itu memang tantangan kita ya, Mbak Adis ya, sampai sekarang bahwa fakta di lapangan memang perusahaan tuh justru mengejar tadi ada istilah budaya bahwa yang sibuk itulah yang bekerja gitu. Kalau kamu gak sibuk tuh gak bekerja. Bahwa multitasking itulah yang paling dibutuhkan. Karyawan yang keren tuh adalah yang multitasking. Nah, padahal itu tadi hanya akan melahirkan akumulasi burnout ke depannya gitu ya. Jadi budaya selalu sibuk dianggap sebagai ukuran produktivitas gitu. Nah, artinya gitu ya, kalau kami dari APIO gitu ya, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi di DIY, ini kan kita apa tempat berkumpulnya para praktisi dalam hal ini HRD, juga akademisi dalam hal ini dosen yang fokus kepada manajemen SDM, industri dan organisasi seperti itu. Disinilah salah satu wadah kita untuk membuka apa ya sesi konseling bagi yang membutuhkan sesi konsultan. Kita terbuka untuk pemberi kerja perusahaan untuk misalnya mengakses edukasi atau kebutuhan bahwa karyawan itu juga harus ada ranah untuk sesi konsultasinya gitu. Kadang-kadang kan yang dirujuk itu dalam tanda kutip yang dianggap gangguan. Padahal karyawan yang bekerja terlihat baik-baik saja gitu ya, tidak mengeluh, itu bukan berarti dia baik-baik saja loh gitu. Nah, salah satu yang kita usulkan sebenarnya ada sesi bahasa kita tuh bukan konseling, karena kalau di tempat kerja tuh kesannya kalau konseling bermasalah gitu ya. Tapi sesi diskusi kelompok gitu. Jadi bentuknya nanti diskusi kelompok membahas satu kasus yang membuat mereka hambatan dalam bekerja apa, kayak gitu-gitu. Itu bisa diadakan sebulan sekali bentuknya FGD gitu, fokus group discussion terhadap kasus-kasus hambatan yang mereka hadapi di kantor seperti itu. Nah, atau bisa juga solusinya misalnya wellness program seperti ada seminar, gathering, olahraga bersama, kayak gitu. Nah, ada proses desain kerja yang bisa kita atur untuk lebih memanusiakan teman-teman karyawan, nah kayak gitu. Nah, arahnya edukasi ke situ sih, Mbak Adis, meskipun ya itu masih jadi tantangan ya, terutama kita di dunia praktisi HRD seperti itu.
0: Karena belum belum tentu juga semua apa namanya perusahaan mau ya untuk melakukan hal-hal tadi itu gitu, karena mungkin dianggap tidak produktif, Mbak
1: Betul.
0: Dewi.
1: Iya,
0: Ya.
1: dan dianggap itu apa budgetnya nanti melebihi apa kebutuhan budgetnya.
0: Iya. Padahal sebenarnya tadi bahwa ketika apa lingkungan kerja kita tuh memang sehat dan baik, itu nanti ujung-ujungnya toh juga ke produktivitas atau output dari yang dihasilkan oleh para karyawannya gitu kan ya Mbak Dewi ya. Ya ini
1: Betul,
0: ya ini sayang
1: betul.
0: sekali waktu kita sangat singkat. Mbak Dewi mungkin bisa ditegaskan lagi nih tentang pentingnya workplace well-being baik bagi karyawannya maupun juga bagi perusahaannya. Sekaligus menutup obrolan kita malam ini Mbak Dewi.
1: Oke, jadi tempat kerja itu bukan berarti tanpa masalah ya, Mbak Adis ya.
0: Ya.
1: Di tempat kerja pasti selalu ada masalah. Nah, well-being itu bukan berarti kita menciptakan tempat kerja tanpa masalah gitu. Tapi well-being itu kita menciptakan tempat kerja di mana manusia dapat menghadapi tekanan. Tekanan akan selalu ada gitu ya. Tapi dia dapat menghadapi tekanan untuk bisa tetap bertumbuh, untuk tetap bisa berkontribusi dan tetap sehat secara psikologis gitu. Jadi kalau perusahaan menuntut target besar itu boleh, tapi dipikirkan juga sisi psikologis dari karyawan tersebut seperti itu.
0: Baik-baik. Jadinya memang apa namanya menjadi salah satu hal yang penting untuk dilihat, dipahami juga teman produaya bahwa ternyata ketika berada dalam sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja, walaupun sebenarnya terlihat baik-baik saja di luar ya Mbak Dewi ya, tapi ternyata ada yang harus dirilis tadi, hal yang dipendam supaya tadi lebih jernih lagi melihatnya dan bisa bekerja jadi lebih lebih enak sesuai dengan apa yang menjadi target dan juga job desk masing-masing kali ya, karena kadang-kadang kalau udah multitasking tuh udah overlapping aja kerjaannya siapa dikerjain sama siapa.
1: Betul, betul, Mbak
0: Iya,
1: Adis.
0: iya. Semoga bisa menerapkan hal ini teman Prodo Workplace Wellbeing dimanapun berada ya Mbak Dewi ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di Community Talks hari ini Mbak Dewi. Selamat beristirahat.
1: Sama-sama, Mbak
0: Iya,
1: Adis.
0: tetap sehat, tetap semangat Mbak Dewi.
1: Thank you.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman Prodo, itu obrolan kita bersama Mbak Dewi ya di Community Talks. Jadi buat yang tadi udah nyimak obrolan kita kali ini bersama Mbak Dewi Handayani H, MPSI Psikolog Asosiasi Psikolog Industri dan Organisasi DIY dan juga dosen Fakultas Psikologi UP 45 dan UAD ya. Simak Community Talks lainnya pastinya hanya di Prodo Jogja setiap 8.30 malam teman Prodo, dijaga malam jangan kelam malam-malam ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Malam-malam kok galau sih, jangan lah. Kalau kayak jam segini kamu masih lumayan agak melek, karena memang ternyata gitu ya, masih di depan laptop kamu, berarti masih streaming dong di rri.co.id. Kalau emang lebih enak lagi sih sebenarnya, ya udah download aja RRI Digital Teman Pro 2 di handphone kamu. Coba cek di App Store atau di Play Store, install deh gitu kan, supaya lebih enak aja kemana-mana, lebih handy gitu kan bawa handphone. Jadinya nggak ketinggalan nih mau nyimak Pro 2 Jogja. Kalau udah diinstal tinggal cek aja, nanti tap tuh RRI Pro 2. Kamu scroll terus sampai mentok, yang paling bawah ada RRI Pro 2 Yogyakarta. Kalau kamu mungkin yang memang merantau dari luar kota dan kangen sama kota kamu, misalnya, oh aku dari Bandung nih Dis, kangen pengen dengerin RRI Bandung, juga bisa di situ tuh di Pro 2 Bandung. Coba aja cek deh. Anyway, kalau emang ternyata kamu lumayan cukup sibuk belakangan ini, teman Pro 2 istirahat dulu aja. Mungkin ada yang udah malah punya rencana-rencana seru gitu ya, kemarin gak sempet weekend, mungkin minggu depan weekendnya mau kemana gitu kan. Ada yang udah nyobain ke Kelok 23 di JJLS, jalan jalur lintas selatan Teman Pro 2. Buat kamu yang biasa main-main ke jalan lantai 2 nih gitu kan ya, ini kan salah satu rute memperlancar akses perbatasan Bantul Gunung Kidul. Pemandangannya cakep bener deh gitu kan, laut selatan dari perbukitan ya Teman Pro 2 ya. Nah buat yang belum pernah lewat, aku malah sebelum ini resmi dibuka, tapi baru di depannya doang gitu sempat lihat sih, karena main-main ke daerah situ ya Teman Pro 2 ya, emang kelihatan cakep banget gitu. Makanya ketika ini dibuka wajar sih kalau orang rame gitu, semuanya pada pengen ke situ. Tapi ya memang banyak tempat wisata yang bisa kamu datengin juga. Ada Bukit Para Layang Watu Gapit ya kan, ada Pantai Paragendong, apalagi Parangedong, terus juga ada Parang Tritis, pastinya ini sih nggak bisa dilewatin, Gumuk Pasir ya kan, ada Teras Kaca Nguluran yang mengejar sunset, ada Pantai Gesi, Ngobaran gitu kan, Baron, ya pokoknya sepanjang itulah Teman Pro 2. Cuma mungkin buat kamu yang lagi pengennya santai menikmatinya, berarti nunggu agak lama dulu kali ya, karena kalau awal-awal gini memang banyak orang yang terus berbondong-bondong ya gitu pengen cobain rute ini. Itu jangan-jangan malah kamu udah lagi

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklum lah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

teman Roda punya Jin BTS ya, menemani kamu yang baru aja selesai makan malam gitu kan ya. Kayaknya tadi sebenarnya pengen lanjut, obrolannya seru, tapi kalau misalnya kamu gak pulang lebih awal, wah bisa bablas nih sampai tengah malam gitu kan ya. Padahal besok harus bangun pagi-pagi banget. Dan kamu tuh gak tipikal yang bisa bangun pagi on time kalau tidurnya kemalaman. Wih, padahal godaan untuk stay lebih lama ngobrol seru sama teman-teman gitu kan ya, yang sefrekuensi juga gitu kan, jarang kamu punya ya selain makan malam, karena kalau makan siang biasanya buru-buru atau malah memang lagi di kampus gitu kan, lagi di kantor juga, jadi makan siangnya sambil-sambil sama ngerjain hal-hal yang bisa sambil disambi gitu. Wah, multitasking tuh baru kita obrolin tadi di workplace well-being, gak bagus ternyata keseringan multitasking. Tapi ya seperti itulah yang kamu lakukan selama ini teman Pro 2 mungkin ya. Jadinya di jam-jam segini memang kayaknya udah lobet banget sih gitu. Kalau harus ngobrol sampai tengah malam nanti, kayaknya kamu angkat bendera putih. Ya udah, gak usah, istirahat dulu aja. Aku temenin nih, cukup dengerin aja. Aku puterin lagu-lagu yang enak supaya kamu juga istirahatnya jadi lebih nyaman ya teman Pro 2 ya. Barengan sama Pro 2 Jogja, aku masih temenin kamu semua di Jaga Malam. Jangan keluar malam-malam barengan sama Adis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buang di sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

masih bareng sama Andi juga malam jangan kalau malam-malam. Sebuah berita duka teman Pro 2 datang dari dunia seni ya. Telah berpulang seniman teater Susilo Nugroho atau yang dikenal dengan Den Bagus Singarso ya teman Pro 2. Ini dikenang keluarga sebagai sosok yang serius dalam keseharian tapi tetap memiliki sisi hangat dalam pergaulan dan ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Mantri Jeron Kota Jogja hari ini. Dan pastinya keluarga tengah berduka begitu ya. Dan pastinya sosok dunia seni juga kehilangan sebuah sosok yang berdedikasi pastinya dalam melestarikan budaya teater ya teman Pro 2 ya. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin juga pernah menikmati karya-karyanya, ini pasti menjadi sebuah kehilangan. Semoga keluarga besar bisa diberikan ketabahan atas berpulangnya Susilo Nugroho atau sekali lagi yang biasa dikenal sebagai Den Bagus Singarso, teman Pro 2.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
0: Pro 2 Weekly Hits.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Jangan malam, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Masih barengan sama Dis. Berapa kali kita akan saling memaafkan punya pamungkas ya. Kalau ngomongin soal maaf memaafkan, kalau kata aku yang memaafkan dan yang minta maaf tuh ada di posisi yang sama-sama berat ya gitu. Kalau misalnya kamu minta maaf, mungkin ada yang gengsi lagi gitu minta maaf atau ngerasa kayak kan gak salah ya ngapain minta maaf gitu kan. Tapi juga yang memaafkan pun juga kayaknya memang hal yang sulit ya, ketika misalnya masih sebel, masih kesel, masih gak terima lah gitu kan ya. Rada suka gak ikhlas kan maafinnya gitu. Jadi katanya forgiven but not forgotten. Woi, dimaafin sih, tapi kayak nggak lupa juga gitu, nggak bisa ngelupain kalau itu orang punya salah sama kita tuh gitu. Teman Pro 2 katanya itu dua hal yang berbeda. Tapi ada yang bilang harusnya sepaket ya gitu ya. Kalau udah memaafkan ya udah dilupain aja gitu, anggap nggak ada permasalahannya lah. Nah, gimana nih teman Pro 2? Kalau kamu lebih, menurut kamu nih ya, posisinya tuh lebih memilih, seandainya dalam sebuah situasi yang gak enak nih, kamu lebih memilih minta maaf atau jadi orang yang memaafkan? Nah, boleh kasih alasannya apa ya gitu. Menurut kamu tuh ketika dalam sebuah situasi kamu harus memilih, kamu lebih memilih jadi orang yang minta maaf atau jadi orang yang dimintain maaf, yang harusnya memaafkan tadi itu gitu ya. Coba share di 0811 251 1025 teman Pro 2, siapa tahu kamu punya cerita seputaran hal itu ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kute Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, ada yang berulang kali minta maaf sama kamu, tapi kayaknya kamu tuh belum mau maafin gitu ya, karena satu dan lain hal mungkin gitu. Minta maaf sama memaafkan kayaknya punya bobot beratnya masing-masing ya gitu. Mungkin nggak sama, tapi kayak nggak gampang juga gitu untuk minta maaf, apalagi juga untuk memaafkan ya gitu. Kayaknya kalau momennya nunggu momen pas lagi lebaran salah satunya gitu ya, itu jadi momen yang kayaknya cukup valid sih untuk terus kayaknya orang mau maafin nih gitu. Tapi ya tergantung juga kadang-kadang ya. Gimana teman berdua, menurut kamu tuh lebih susah maaf, minta maaf gitu ya, atau maafin orang yang minta maaf sama kamu? Boleh share di 0811-251-1025. Ini dari teman kita tadi, Taufik di Godean ya. Kalau disuruh milih sih, aku mau milih yang ngasih maaf aja deh kak gitu. Karena kalau saya pribadi diajarin dan dididik, katanya sebisa mungkin sih jangan bikin orang lain tuh sakit hati nih atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi sebelum ngelakuin sesuatu, dipikir berkali-kali. Ini ceritanya Taufik ya teman-teman berdua ya. Soalnya kalau kita bikin salah sama orang, nyakitin orang lain, itu biasanya balik lagi ke diri kita juga gitu. Bentuknya apapun bisa jadi, karena waktu yang nanti akan jawab semuanya katanya. Bisa jadi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bisa aja 15 tahun lagi gitu. Jadi memang memaafkan orang itu berat banget, apalagi ngikhlasin ya. Katanya sih bohong tuh kalau ikhlas. Ini kayak pengalaman pribadinya Taufik nih. Tugas kita kan cuma maafin, sisanya ya udah biarin aja ngalir apa adanya. Gitu sih katanya. Request lagu boleh enggak yang Mahal Ini? Boleh. Coba ya, aku cek dulu Mahal Ini yang ini ada enggak sih? Harusnya sih ada. Kayaknya aku kemarin sempet lihat memutar, belum sempet aja teman pro dua ya, tuh kan ada kan. Oke deh kalau gitu kita puterin lagunya Mahal Ini yang di request sama Taufik di Godean. Yuk yang mau komen lagi sekaligus juga request lagu, aku tungguin di 0811-251-1025. Kalau kamu tuh lebih mending jadi yang minta maaf atau yang maafin orang teman pro dua, kenapa alasannya? Yuk cerita yuk di Jaga Malam, jangan kelam malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ada jam segini masih ngunyah aja temen Pro 2. Makan malamnya sih udah kelar ya, tapi kayaknya banyak kudapan-kudapan cemilan yang menggoda sekali ya gitu. Berasa ngawe-ngawe yang ayo sini coba ini gitu kan ya. Padahal kamu udah niatan pokoknya 2 jam sebelum tidur tuh udah selesai ngunyah gitu kan ya. Idealnya sih gitu ya, tapi apa daya godaan-godaan itu muncul dalam bentuk martabak manis misalnya gitu kan ya. Atau apalagi ya kalau malam-malam kayak gini, di tempat aku tuh ada juga tuh kadang-kadang keliling kompleks malam-malam kayak gini teman Pro 2, emang agak anomali sih ya. Ada jualan putu juga gitu. Kadang malahan siang-siang, bayangin lagi panas-panasnya gitu, ada tuh tukang putu keliling ke perumahan. Di tempat kamu ada enggak? Tempat aku ada loh. Hai, halo, selamat malam. Tadi ada Ika di Wates. Kalau aku sih Dis, lebih milih yang minta maaf aja deh gitu. Soalnya aku gak gengsian kalau memang ngerasa bahwa oh iya, emang salah aku sih, ya udah minta maaf aja. Perkara nanti dimaafin atau enggak, paling enggak tuh kita udah minta maaf dan emang beneran sepenuh hati gitu minta maafnya. Ya kan kita gak bisa maksa orang buat maafin kita ya kalau emang dia ternyata gak mau. Ya udah, paling enggak kita udah punya etiket baik nih, minta maaf duluan. Semoga sih dengan berjalannya waktu dia mau maafin ya, karena katanya kan urusan sama manusia tuh harus diselesaikan sama manusia juga gitu kalau kata Ika. Nanti kalau dia belum maafin aku gimana nih? Semangat Ika. Kalau tadi Taufik lebih milih yang maafin aja deh gitu ya. Jadi orang yang memaafkan. Nah, kalau Ika di Wates lebih milih jadi orang yang minta maaf aja gitu, nggak usah pakai gengsi. Yang penting udah minta maaf dan itikad baik. Urusan dimaafin atau enggak, urusan belakangan. Kalau versinya Ika sih gitu teman Pro 2. Kalau versinya kamu gimana?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Teman berdua, wah semakin malam aja, udah di jelang 11 malam nih. Waktunya Adis buat menemani kamu, kayaknya cukup sampai sini ya. Nanti kalau misalnya aku temenin sampai pagi terus, wah nggak tidur-tidur deh kalau gitu. Ngobrol mulu kita ya. Makasih loh yang udah ikutan gabung di 0811-251-1025 ya. Selamat istirahat teman Pro 2. Jangan lupa kalau mau dengerin Pro 2 Jogja, bukan cuma di 102,5 FM, tapi juga bisa sambil sibuk-sibuk nugas gitu ya, depan laptop kamu. Bisa streaming di rri.co.id, atau kalau misalnya harus mobile kemana-mana, tinggal bawa aja handphonenya gitu ya, langsung dengerin di RRI Digital. Nah kalau belum download, download di App Store atau di Play Store ya. Adis pamitan teman Pro 2. Selamat istirahat buat kamu semuanya, dan dengerin terus Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dadah!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Way Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Radio sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Radio dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam coba kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bradua, selamat pagi semuanya. Ada Nika nemenin kamu pagi hari ini pastinya di Swada. Selamat pagi teman Bradua, sampai nanti jam 10 ya, Nika bakal nemenin kamu. Dan hari ini pastinya gak cuma ada Swada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti tuh juga ada Santai Siang, ada Sore Ceria, dan pastinya ada Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam buat temenin kamu istirahat teman Bradua. Pokoknya Pradua Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam. So, sekarang mungkin kita bisa awalin dulu dengan non-stop music di jazz musiknya Pradua Jogja. Dan nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 6 pagi pastinya di Swada. Selamat pagi, teman Pradua.

0: Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris

0: Jibril mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Izrail memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
1: "Inilah Idris."
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

ID, dosen Hubungan Internasional BINUS University Tia Mariatul Kiptiah mengungkapkan, Indonesia perlu menyelaraskan diplomasi global dengan kondisi domestik sendiri. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga ketahanan energi sekaligus tetap menjaga lingkungan. Kawasan Timur Tengah menurutnya merupakan salah satu pemasok energi bagi berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya konflik berkepanjangan dapat mempengaruhi harga minyak dunia dan memberikan tekanan terhadap anggaran negara Indonesia. Kondisi itu menjadi perhatian karena pemerintah masih memberikan subsidi energi untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas. Menurutnya kondisi tersebut perlu dicermati

untuk 5 tahun. Menurutnya, jangka waktu tersebut memungkinkan kebijakan menyesuaikan perkembangan teknologi dan munculnya resiko baru. Nizar menuturkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini berkembang sangat pesat. Karena itu menurutnya perkembangan AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Ia mengatakan kemunculan teknologi baru seperti AI generatif menunjukkan kemampuan AI yang terus berkembang. Bahkan perkembangan kemampuan AI

0: Info Pro 2.
1: Masih dari rri.co.id, teman berdua polemik kasus dugaan pungli yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota wisata, khususnya di kawasan Alun-Alun Selatan, mendapatkan respon dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menegaskan kasus tersebut merupakan kewenangan Pemkot dan kepolisian. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menegaskan keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar tarif parkir mencapai Rp1 juta harus ditindaklanjuti secara serius. Mengenai sikap juru parkir yang menetapkan tarif secara sepihak dan tidak wajar, Ngarso dalam menilai tindakan tersebut merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar. Menurutnya, juru parkir tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif di luar regulasi yang berlaku.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Pradua. Ada Niken pastinya nyapa kamu pagi hari ini, nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pradua, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Setelah menempati posisi ke-12 pada hari Senin kemarin, teman Pro 2 Indonesia berada di peringkat ke-13 dalam klasemen perolehan medali Asian Games 2026. Indonesia mengkoleksi 1 perak dan 6 perunggu setelah 2 hari pelaksanaan Asian Games 2026. Artinya jumlah medali Indonesia bertambah 2 perunggu pada Senin kemarin, teman Pro 2. Dua medali Indonesia tersebut dipersembahkan Eugenia Diva Widodo dari cabang olahraga Wushu dan Valencia Fahira Khotmauli naik podium dari cabang olahraga Mixed Martial Arts. Eugenia meraih medali perunggu dari nomor Taulu Cangkuan Putri dengan nilai 9,710, sedangkan Valencia merebut perunggu pada nomor MMA kelas Men 54 kilo Putri usai mengalahkan Thailand 3-0. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga perebutan peringkat 5 di Asian Games 2026. Duel Indonesia akan menghadapi Taiwan ini dimulai jam 1 siang waktu setempat atau 11 waktu Indonesia bagian barat. Laga Indonesia melawan Thailand menjadi pertandingan perebutan peringkat kelima Asian Games 2026. Indonesia lebih dulu lolos babak ini setelah sukses menundukkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Sementara itu Taiwan melaju setelah mengalahkan Kazakhstan dengan skor 3-2. Pertandingan melawan Taiwan diprediksi akan berjalan dengan sengit mengingat kedua tim sama-sama memiliki daya juang tinggi. Timnas voli putri Indonesia tentu diharapkan tampil lepas dan fokus sepanjang set demi mengamankan posisi kelima di ajang Asian Games 2026 ini. Super Sport. Pro 2 Super Sport. Martin Paes ingatkan rekan timnas Indonesia agar tidak memandang remeh tim lawan demi mewujudkan target juara di FIFA Asian Cup 2026. Kiper Ajax Amsterdam itu menilai persaingan di grup A harus dihadapi dengan keseriusan. Dukungan supporter juga dibutuhkan untuk memuluskan target juara. Pesan Paes cukup beralasan karena Indonesia baru mengalami pukulan telak setelah gagal lolos fase grup di Piala AFF 2026. Ia berharap seluruh pemain tampil fokus dan tidak jemawa menghadapi tim-tim lawan yang berniat tampil habis-habisan. Hingga Senin kemarin, waktu Indonesia bagian barat, tim media PSSI baru mengkonfirmasi 21 pemain yang sudah gabung di Jakarta. Ada Martin Paes, Ole Romeni, dan Kevin Dix yang masuk daftar pemain diaspora yang sudah mendarat di ibu kota. Super Sport.
0: Super Sport.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama, kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Kita bikin romantis aja barengan sama Niken di Pro2 Jogja sampai nanti jam 10 pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Kira-kira pengen denger lagu apa di pagi hari ini? Kita bikin romantis aja pagi hari ini buat kamu yang mungkin jam 7 kurang seperempat teman Pro2. Ada yang baru bangun? Mungkin kalau anak kos bisa kali ya baru bangun teman Pro2, karena kalau menjadi anak kos tuh kayak ngapain sih, kan enggak ngapa-ngapain banget ya, maksudnya kayak nyapu juga cuman sepetak doang, nyuci juga cuman baju sendiri, kadang-kadang juga gak masak, mending beli aja. Ya cuman ngerjain tugas-tugas sama kayak istirahat doang teman Pro2. Apalagi gak perlu bangun sepagi-pagi buta gitu kan ya, gak ada yang marahin teman Pro2 kalau jadi anak kos. Jadi kalau jam 7 baru bangun tuh kayak yang udah, yang penting bangun pagi, terus siap-siap mandi apa segala macam, habis itu ngampus deh ataupun kerja gitu ya kan. So ini kan pasti teman kamu, mungkin buat kamu yang lagi baru bangun terus dengerin ikan siaran, atau mungkin yang lagi otw ke sekolah ya, karena sekolahnya deket jadi otw-nya mepet. Kelakuan aku dulu, karena sekolahnya tuh cuma deket jadi aku selalu berangkat ya mepet-mepet aja lah, gak usah buru-buru teman Pro2. Atau di jam 7 kurang seperempat ini baru berangkat kerja, mungkin teman Pro2 kejebak macet kali ya di Jogja. Ada titik-titik di Jogja yang kalau pagi tuh biasanya macet banget, apalagi di jam-jam segini ya teman Pro2. Bisa request lagu ke Niken kalau kamu pagi hari ini pengen ditemenin lagu-lagu favorit kamu di Pro2 Jogja. Boleh banget, bisa WhatsApp aja. Pengen diputerin lagu apa di pagi hari ini teman Pro2? WhatsAppnya masih sama di 08112511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyaklah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga untuk menjadikan ruang publik inklusif.

buat kamu yang akhir-akhir ini lagi merasakan demam, batuk, pilek, pegel-pegel, gampang capek dan sebagainya, teman pria 2. Aduh, jangan-jangan kamu kena influenza tipe A, teman pria 2. Buruan buat kamu yang lagi merasakan hal-hal kayak batuk, pilek, demam, apa segala macam, buruan beli obat atau periksa sebelum nanti sakitnya tambah parah, teman pria 2. Meskipun di daerah kota Jogja ya, ini Pemkot Jogja memastikan belum ada laporan kasus influenza tipe A di wilayah kota Yogyakarta, teman pria 2. Tapi Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo ini meminta puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan screening dan sistem rujukan bagi pasien dengan gejala bapil yang berlangsung lama, teman pria 2. Beliau juga mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan meskipun sampai sekarang ini belum ada catatan kasus influenza tipe A di kota Jogja. Menurutnya, strain virus influenza ini bisa berubah-ubah setiap saat, sehingga Dinas Kesehatan Kota Jogja ini juga perlu memastikan kalau puskesmas memberikan perhatian lebih terhadap pasien dengan gejala berkepanjangan, teman berdua. Terus dia juga menjelaskan bahwa pasien yang mengalami gejala berkepanjangan gak cukup cuma mendapatkan pemeriksaan di awal fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai keluhan pernapasan biasa. Pemeriksaan lanjutan juga bisa dilakukan untuk memastikan penyebab penyakit sekaligus menjadi bagian dari deteksi dini, teman pria 2. Nah, nanti kalau sudah dirujuk untuk disuruh pemeriksaan lanjutan, teman pria 2, nanti bisa diswab ataupun diuji laboratorium supaya mengantisipasi lah kemungkinan masuknya strain virus baru ke kota Jogja, teman pria 2. So, mungkin kalau ada teman pria 2 yang sekarang lagi mengalami bapil agak panjang, agak lama dan lebih dari 2 minggu, misalkan harus waspada takutnya kena virus-virus influenza tipe A, teman pria 2. Langsungan aja cek-cek ke puskesmas atau langsung beli obat ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya lekas sembuh, teman pria 2.